0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Jam 7.23 menit waktu Indonesia Barat, Taman Pro 2. Ini kalau kita lihat ya, dari informasi CNN Indonesia, di mana kabarnya 1,1 miliar anak di dunia itu beresiko banget jadi korban banyak bencana iklim, Taman Pro 2. Dan yes, kabarnya lebih dari 1 miliar anak ini menghadapi setidaknya 3 bencana iklim yang saling tumpang tindih. Ini kemudian disebutkan dalam laporan teranyar UNICEF yang dirilis pada hari Senin, tanggal 15 Juni lalu. Kalau dilihat dari reportnya, UNICEF ini melakukan referensi silang terhadap data yang menunjukkan sekitar ada 2,4 miliar anak di bumi ini tinggal dengan distribusi geografis dari 8 bencana iklim yang paling umum, Teman Pro 2.
1: Bukan sekedar memiliki.
0: Di antaranya adalah banjir pesisir pantai, kemudian banjir sungai, kekeringan, badai tropis, gelombang panas, kebakaran hutan, dan juga badai pasir, Teman Pro 2. Dan yang pasti laporan ini juga berfokus pada 1,1 miliar anak yang menghadapi setidaknya 3 risiko, di mana kombinasi paling umum adalah kekeringan, kemudian panas ekstrim di atas 35 derajat Celcius, dan juga gelombang panas ya, kayak gitu. Nah, dilansir dari AFP, kombinasi ini juga mempengaruhi sekitar 269 juta anak ya, termasuk diantaranya adalah di Nigeria, Pakistan, dan juga India, di mana jumlah ini juga meningkat tajam selama 20 tahun terakhir. Sementara itu hampir semua atau sekitar 2,3 miliar anak ini terkena setidaknya satu resiko, dan sebanyak 2 miliar orang terkena setidaknya dua penyakit, sementara 364 juta orang terkena 4 penyakit, Teman Pro 2. Kemudian dari 123 ribu anak yang terkena dampak 7 atau lebih bahaya iklim, sekitar 46 ribu diantaranya berada di Myanmar. Salah satu penulis laporan, Tom Slymaker, ini mengatakan sulit untuk menentukan tempat terburuk bagi anak di dunia. Nah, di luar tersebut, lanjutnya dampaknya sering diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi bencana iklim. Chad misalnya yang juga punya akses terbatas terhadap air, listrik, dan juga makanan, menyebutkan laporan ini juga lebih dari sekitar 95% anak di Chad ini terpapar setidaknya 3 bencana alam, Teman Pro 2. Ya, kendati demikian, Slymaker juga mengakui masih adanya keterbatasan dalam laporan tersebut. Pasalnya, hanya ada 8 risiko umum yang dibahas. Jadi memang anak-anak di belahan bumi bagian utara tidak terpapar oleh bencana yang masuk dalam kategori. Slymaker juga menduga anak-anak di sana menghadapi ancaman lain yang tidak tercakup dalam laporan, seperti mencari gletser, Teman Pro 2. Nanti kita akan lihat lagi informasi yang lainnya, Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan tetap di sini aja barengan sama Pro 2 pagi hari ini di Selamat Pagi, Teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, dan buat kamu nih yang ada di seputaran wilayah Kabupaten Malang, karena memang ada satu informasi ini kita harus fix waspada, karena Malang tuh lagi masuk ke dalam mode kemarau ekstrim kayak gitu. Jadi Kabupaten Malang kabarnya diprediksi lagi masuk ke dalam fase puncak musim kemarau mulai bulan ini, dan dampaknya nggak main-main. Ada 26 kecamatan yang masuk ke dalam zona rawan kebakaran hutan dan juga lahan karhutla. Ya, cuaca yang makin panas, udara kering, ditambah angin yang cukup kencang, ini bikin resiko kebakaran makin tinggi, teman berdua. Bahkan tahu gak sih kalau sekitar 29% wilayah Kabupaten Malang ini disebut punya potensi terdampak yang namanya karhutla. Nah, BMKG juga bilang kalau tahun ini tuh musim kemarau berpotensi lebih panjang dan juga lebih kering dibanding biasanya. Saat ini sekitar 75% wilayah Malang Raya ini sudah masuk ke dalam musim kemarau. Ya, jadi masyarakat diminta lebih waspada. Jadi buat yang lagi camping, bakar sampah atau aktivitas di area hutan dan lahan terbuka, jangan asal nyalain api. Ya, karena satu percikan kecil aja tuh bisa bikin masalahnya makin besar, teman berdua.

Intinya cuaca lagi panas-panasnya, jadi resiko karhutla bakal naik. Dan kabarnya 26 kecamatan di Kabupaten Malang ini masuk ke dalam radar kewaspadaan teman Pro 2. Jadi yuk kita jaga lingkungan kita, jangan sampai kelalaian kecil berujung pada bencana teman Pro 2.

0: nombor 2.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Iya, dan warga Malang Kepanjen ini kayaknya udah harus siap-siap gitu ya. Kenapa siap-siap? Karena sudah punya jalur Trans Jatim yang baru, teman Pro 2. Dan kabar buat kalian yang sering Morowiri Malang Kepanjen, ini Pemkab Malang lagi ngusulin ada 3 rute bus Trans Jatim ke Pemprov Jatim untuk nantinya dapat mempermudah mobilitas warga. Jadi nanti pilihan transportasi umum tuh akan makin banyak dan juga nyaman. Nah, rute pertama ini disetujui gitu ya. Jadi rute pertama ini akan lewat jalur Bululawang dan juga Gondang Legi. Kemudian kalau kita lihat rute kedua, ini akan melewati Pakisaji, sedangkan rute ketiga yaitu adalah lewat di jalan Raya Malang Kepanjen, teman Pro 2. Nah, selama ini memang kalau kita lihat juga jalur utama warga di mana semua rute ini akan menghubungkan kawasan Kepanjen dengan Kota Malang, yaitu melalui Terminal Hamid Rusdi dan nantinya terkoneksi sampai di Arjosari, teman Pro 2. Nah, kalau usulan ini disetujui, maka warga Malang Selatan selama ini yang bergantung pada kendaraan pribadi atau angkot ini akan punya alternatif transportasi yang lebih praktis, lebih murah dan juga nyaman gitu ya. Bahkan kalau kita lihat koridor baru ini ditargetkan juga akan mulai beroperasi sekitar Oktober 2026. Singkatnya dari Kepanjen Kota Malang, teman Pro 2 nanti bisa makin gampang. Jadi tinggal pilih aja mau lewat Gondang Legi bisa, Pakisaji atau jalur utama Malang Kepanjen. Jadi tinggal tunggu lampu hijau dari Pemprov Jatim aja kayak gitu. Yes, keren banget ya. Jadi makin memudahkan kayak gitu. Dan mungkin orang bisa beralih juga menggunakan yang namanya transportasi publik Trans Jatim ini dengan menggunakan privilege, yaitu adalah 3 rute bus Trans Jatim baru yang nantinya bisa akan lebih mempermudah mobilitas warga masyarakat Kota Malang. Nanti kita masih akan balik lagi teman Pro 2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Di sini aja barengan sama Pro 2 FM RRI Malang di Wetus Timur, di barengan sama Irene Tasya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sobat Pro 2, ini masih ada aja yang nekat ya untuk naik ke Gunung Semeru lewat jalur-jalur ilegal kayak gitu. Padahal pendakian ke area puncak ini kabarnya masih dibatasi karena memang faktor keselamatan dan aktivitas gunung. Nah, baru-baru ini BPTN-BTS sudah mengamankan ada 13 orang pendaki ilegal ya dalam operasi pengawasan yang berada di kawasan wilayah Lumajang dan juga Malang. Bahkan 4 orang lainnya masih dalam pencarian petugas, Teman Pro 2. Dari total yang diamankan, 2 orang diketahui masuk ke jalur ini, yaitu melalui jalur tidak resmi, tepatnya di kawasan Ranupani, sementara 11 orang lainnya ditemukan di kawasan Purbakala, Desa Mulyosari, Kecamatan Ampel Gading, yang ini diduga menjadi salah satu akses pendakian ilegal menuju ke Semeru, kayak gitu. Yang bikin miris lagi, kasus ini terjadi tidak lama kabarnya setelah insiden pendaki ilegal yang terjatuh ke jurang saat mencoba mendaki Semeru lewat jalur tidak resmi. Ya, karena itu BPTN-BTS ini kembali mengingatkan bahwa jalur resmi pendakian yaitu hanya melalui Ranupani aja, dan saat ini pendakian juga masih dibatasi demi keamanan para pengunjung, Teman Pro 2. Dan pesannya sederhana, jadi jangan sampai demi kamu mengejar puncak gitu ya, atau konten media sosial, keselamatan justru dipertaruhkan, Teman Pro 2. Aturan ini dibuat bukan untuk membatasi, tapi untuk memastikan semua orang bisa pulang dengan selamat. Kayak gitu, Teman Pro 2.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: selamanya.
1: Teman Pro 2, pagi hari ini kita mau update dulu bagaimana kita seputar informasi perakhiran cuaca. Sudah ada forecaster on duty BMKG Jawa Timur. Ini ada Mbak Linda yang sudah standby di WhatsApp kami pagi hari ini. Kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Linda.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik pagi hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah Mbak,
1: sedikit flu. Oh sama, berarti kita tos dulu ya. Ini sama-sama flu begitu Mbak Linda. Baik Mbak Linda, mungkin di awal sebelum nanti kita akan lebih detail begitu, bagaimana terkait perakhiran informasi cuaca Malang Raya di hari ini?
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, yang semoga hari ini tetap semangat menjalani hari-hari. Cuaca untuk hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan. Kemudian untuk prediksi suhunya sama dinginnya kayak dengan kemarin ya, berkisar antara 16 hingga 29 derajat Celcius ketika siang mungkin lebih terik, tapi di malam hari lebih terasa dingin gitu.
1: Baik, oke. Memang kalau di malam hari terasanya lebih dingin begitu Mbak Linda ya, tapi kalau siang ini biasanya sudah mulai terik. Nah, ini otomatis karena betul, memang suhu yang tidak menentu begitu, berarti memang gampang sekali orang bisa kena flu begitu ya Mbak Linda ya.
2: Betul, Mbak. Baik. Nah, karena perbedaan suhunya itu kan, jadi mungkin orang-orang perlu adaptasi lagi dari musim penghujan ke musim kemarau gitu, Mbak.
1: Baik. Mbak Linda, ini karena katanya kan memang sudah masuk ke kemarau begitu ya, peralihan ke kemarau begitu Mbak Linda. Berarti memang harus diwaspadai juga kalau kekeringan ini bisa men-trigger yang namanya tiba-tiba ada kebakaran nih, yang suka bakar-bakar sampah nih Mbak Linda.
2: Betul, betul. Iya, kalau sekarang ini kan karena sudah terlihat ya di Jawa Timur ini, khususnya di Malang itu, sudah mulai musim kemarau. Jadi mungkin hujannya sudah beberapa hari ini nggak ada ya. Mungkin karena kemarin ya hari apa Sabtu aja itu ada hujan sedikit, tapi memang lebih dominan kita lebih terik panas dibanding dengan adanya hujan. Jadi untuk masyarakat yang mungkin sering bakar-bakar sampah, kemudian ditinggal, jangan ditinggal pergi begitu saja. Karena kalau nanti tiba-tiba ada angin, malah bisa membakar daerah sekitarnya begitu Mbak. Baik. Terus teman-teman juga yang beraktivitas di mungkin gunung atau di apa namanya halaman lapangan yang luas gitu, juga mohon diwaspadai untuk jangan gampang untuk membakar-bakar sesuatu yang gampang tersulut api di sekitarnya gitu.
1: Oke, jadi memang harus tetap mewaspadai begitu ya kegiatan-kegiatan masyarakat, karena memang sudah masuk ke musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Ini harus nih kita cegah begitu ya, karena sekarang kalau kemarau kan lebih ke kering begitu ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Baik, baik. Nah, ini bagaimana dengan Malang Selatan, Mbak? Yang mungkin hari ini teman Pro 2 ada rencana mau ke Malang Selatan. Pantainya mungkin ketinggian gelombangnya di berapa? Kemudian suhunya sampai di berapa nih di Malang Selatan, Mbak?
2: Kalau untuk di Malang Selatan sendiri, tinggi gelombangnya diprediksi hingga 2,5 meter, yaitu masuk kategori sedang. Mungkin bagi para nelayan ini apa ya, tinggi gelombang yang biasa-biasa saja, cuma ya tetap harus diwaspadai ya Mbak, untuk keselamatan. Kadang kita karena kayaknya biasa aja nih jadi lalai gitu, tapi ya tetap kita meskipun dimanapun berada, ini kan musim-musimnya orang-orang berlibur ya Mbak.
1: Betul.
2: Jadi tetap waspada dan utamakan keselamatan.
1: Oke, baik.
2: Gitu.
1: Nah, kalau yang di daerah Batu Mbak, mungkin Pujon ini apakah suhunya di sana cukup rendah begitu?
2: Iya Mbak, suhunya cukup rendah dari 16 hingga 23 derajat Celcius.
1: Baik.
2: Daerah Batu, baik. Daerah Pujon gitu.
1: Baik, berarti masih cukup dingin di sana Mbak ya, gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, berarti potensi hujan di hari ini belum terlihat ya Mbak Linda ya?
2: Enggak terlihat. Ini cuacanya cukup cerah. Mungkin ya sedikit awan gitu Mbak.
1: Betul. Kalau kita lihat kemarin di daerah Kelurahan Sukun ini cukup berawan, saya pikir mendung mau hujan nih Mbak, ternyata enggak ya.
2: Ya, enggak.
1: Baik, memang karena tetap ada awan begitu ya, cerah tapi tetap berawan seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Oke. Mungkin ada himbauan Mbak untuk masyarakat warga Malang Raya dan sekitar yang akan beraktivitas di hari ini?
2: Iya, untuk masyarakat karena sekarang perbedaan suhunya cukup membuat kita rentan terhadap sakit ya. Jadi mohon untuk selalu menjaga kesehatan, mungkin dengan menghidrasi diri atau makanan-makanan yang bergizi, dan juga apa memakai pakaian yang dapat melindungi tubuh lebih nyaman. Dan terus update informasi dari BMKG melalui laman resmi BMKG maupun dari sosial media. Itu Mbak, informasi hari ini.
1: Baik, baik. Mbak Linda, terima kasih. Saya doakan semoga lekas sembuh ya, Mbak ya. Dan
2: iya, sama-sama ya, Mbak.
1: Tentunya selamat kembali melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat ya. Pagi, Mbak Linda.
2: Selamat pagi.
1: Ya, itu tadi teman Pro 2 informasi yang langsung disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Jawa Timur. Pagi hari ini ada Mbak Linda yang sudah memberikan informasinya untuk kita. Nanti kita masih akan balik lagi. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap di Sepeda Barengan sama Irene Natasha sampai di jam 9 pagi nanti.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Oke guys, dan ini kabarnya pemerintah Kota Malang juga mulai memperketat aturan penggunaan media sosial gitu ya, baik untuk ASN maupun pelajar. Dan tujuan ini bukan buat melarang total, tapi supaya yang namanya penggunaan medsos ini tetap bijak, produktif, dan tidak mengganggu tugas utama. Jadi kabarnya buat ASN, aturan baru ini menegaskan kalau selama jam kerja itu nggak boleh live streaming, bikin konten hiburan, atau terlalu sibuk main media sosial untuk kepentingan pribadi. Nah, ASN juga dilarang membuat konten yang bisa menurunkan citra instansi gitu ya, apalagi kalau menggunakan atribut kedinasan. Nah, ini pengecualian juga diberikan jika konten ini memang bagian dari tugas resmi seperti sosialisasi program pemerintah atau pelayanan publik Teman Pro 2. Sementara itu untuk pelajar, Pemkot Malang ini sedang menyiapkan aturan pembatasan penggunaan gawai dan medsos di lingkungan sekolah. Jadi saat proses belajar mengajar berlangsung, penggunaan ponsel hanya diperbolehkan jika memang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, langkah ini juga dilakukan untuk mengurangi gangguan belajar dan melindungi anak dari paparan konten negatif di dunia digital, Teman Bro 2.

Ya, teman Produ, buat yang mungkin lagi di jalan dan kamu juga berencana mungkin mau melintasi seputaran yang namanya Pasar Gadang, teman Produ 2, ini mohon perhatian sebentar gitu ya, karena untuk para pengguna jalan dan juga, ya kan, kalau misalnya kamu ngeliat nih, biasanya Pasar Gadang tuh kan yang bikin macet adalah karena memang truk-truk besar tuh suka banget lewat situ, kayak gitu ya, padahal pasarnya aja udah sempit karena udah banyak orang yang jualan di sekitar kanan kiri jalan kayak gitu. Terus kendaraan-kendaraan besar yang belum lagi memang kadang-kadang suka ada lubang di jalan, teman Pro 2. Nah, ini untuk yang biasa melintas di kawasan Pasar Induk Gadang, siap-siap karena memang ada perubahan arus lalu lintas, di mana kalau kita lihat selama proyek perbaikan jalan berlangsung, truk dengan kendaraan bertona sebesar ini sebenarnya sudah dilarang melintasi di area proyek untuk nantinya bisa mendukung kelancaran pekerjaan dan mengurangi trafik atau kemacetan. Nah, arus kendaraan ini juga bakal dialihkan secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan, karena perbaikan jalan ini sudah dimulai sejak pertengahan Juni dan kemudian diawali dengan pembangunan drainase. Nah, setelah itu nantinya akan dilanjutkan dengan pengaspalan dan juga penataan kawasan sekitar Pasar Gadang, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat proyek ini juga ditargetkan meningkatkan juga kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan di salah satu jalur tersibuk yang ada di Kota Malang, karena memang selama pengerjaan yang nantinya diterapkan sistem buka tutup jalan dan rekayasa lalu lintas gitu ya, pengendara dihimbau untuk mengikuti arahan petugas serta mempertimbangkan jalur alternatif agar tidak terjebak pada kepadatan kendaraan, teman berdua.

Oke, tenang dulu teman Pro 2, tapi kabarnya ini per 1 Juli 2026 gitu ya. Pemerintah ini kabarnya berencana meluncurkan BBM jenis terbaru bernama B50. Tapi tenang, karena ini bukan cuman bensin baru buat motor atau mobil bensin gitu ya. Ya, karena B50 adalah bahan bakar untuk mesin diesel yang merupakan campuran 50% solar dan 50% biodiesel berbahan dasar minyak sawit. Nah, menurut Kementerian ESDM, teman Pro 2 atau SDM, hasil coba sejauh ini sih udah cukup positif kayak gitu. Nah, bahkan sekitar 80-90% parameter pengujian ini menunjukkan hasilnya baik, dan kualitas B50 disebut lebih baik dibanding B40 yang saat ini digunakan. Nah, pemerintah berharap penggunaan B50 ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia kayak gitu terhadap impor BBM dan juga meningkatkan pemanfaatan energi di dalam negeri sekaligus mendukung industri sawit nasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.

Oke, teman Pro 2, dan sebelum aku pamit, satu informasi terakhir buat yang lagi cari destinasi liburan keluarga di Batu, ada Mikutopia. Ini kabarnya lagi siap-siap bikin libur sekolah anak-anak, juga pastinya makin seru gitu ya. Karena ini sudah musim liburan anak sekolah, jadi gak cuma kasih wahana modern dan juga permainan kekinian, tapi tempat wisata ini juga menghadirkan berbagai pertunjukan budaya khas Jawa Timur selama musim liburan. Tuh kan, gokil banget. Nah, salah satu yang jadi perhatian tuh adalah hadirnya wahana baru, namanya adalah Boom Boom Car, yang ini akan menambah pilihan aktivitas buat anak-anak sampai orang dewasa. Jadi memang selain kamu foto-foto, main wahana,

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Diawali dengan informasi pertama dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTN BTS kembali menemukan aktivitas pendakian ilegal menuju Gunung Semeru. Dalam dua operasi pengawasan yang dilakukan di wilayah Lumajang dan juga Malang, petugas mengamankan 13 orang yang diduga memasuki kawasan pendakian melalui jalur tidak resmi. Sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Penindakan dilakukan setelah petugas melakukan patroli dan pemantauan intensif pada sejumlah jalur yang dicurigai digunakan sebagai akses pendakian ilegal menuju gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahya Nugraha mengatakan di wilayah Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang, petugas mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal melalui jalur ayek-ayek pada 13 Juni 2026. Petugas dengan melarikan diri ke area perkebunan warga, di mana saat turun dari kawasan Semeru, keduanya diduga berusaha menghindari petugas tersebut. Namun mereka berhasil diamankan oleh warga setempat dan kemudian diserahkan kepada petugas BBTN BTS untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Beralih ke informasi selanjutnya, tahun Pro 2, pemerintah Kota Probolinggo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Tanjung Verde di Gor Ayani, Senin 15 Juni 2026 malam. Di mana kegiatan bertajuk Bola Gembira tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola. Nobar dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, dan juga Sekretaris Daerah Budiono Wirama, sejumlah pejabat lingkungan pemerintah Kota Probolinggo serta masyarakat yang memadati lokasi acara tersebut. Pada babak pertama, Tanjung Verde mampu mengimbangi Spanyol yang lebih diunggulkan. Tim Matador hanya mampu menciptakan beberapa peluang, salah satunya melalui tendangan Ferran Torres yang membentur Mister Gawang. Dan sementara itu, Tanjung Verde yang menjalani debut Piala Dunia beberapa kali mengandalkan serangan balik untuk mengancam pertahanan Spanyol. Meski belum mampu menghasilkan peluang berbahaya, memasuki babak kedua, Spanyol terus menekan pertahanan Tanjung Verde. Pelatih Spanyol bahkan memasukkan pemain muda andalan mereka seperti Lamine Yaman dan Nico Williams untuk meningkatkan daya serang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Fakih.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi menjelang siang ini tahun 2022 waktunya Faki akan menemani kalian semuanya dengan segala aktivitas di pagi hari ini, di mana Pro 2 Hitlist kembali menyapa kamu selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hits, lagu-lagu terbaru, mungkin salah satunya juga menjadi playlist favorit kamu tahun 2022 akan segera Faki berikan buat kamu. Yang mau request boleh banget ya, tinggal chat aja di 081 53 kali 600 879.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalamualaikum.

Teman Pro 2 di Akselerasi Kreatif kali ini ada musisi yang luar biasa, di mana ada siapa nih ya? Kita akan melihat dulu Teman Pro 2, ada R Mukim Squad dengan judul Musamus, di mana R Mukim Squad ini juga merupakan salah satu peserta kompetisi dan seleksi serta kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop Town Pro 2, di mana produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus Town Pro 2. Yaudah, kita dengerin aja persembahan dari Erbo Game Squad, Musamos.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, selanjutnya ada informasi di mana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga mengingatkan masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah perlindungan diri selama musim kemarau tahun 2026 ini. Berdasarkan informasi yang dipublikasi melalui akun Instagram resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkes_ri, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia. Sedangkan kondisi tersebut telah dimulai sejak April dan terus meluas gitu ya pada Mei hingga Juni 2026 ini tahun 2022. Sedangkan musim kemarau yang lebih panjang tidak hanya menyebabkan suhu udara meningkat, tetapi juga berpotensi untuk memicu berbagai masalah kesehatan akibat perubahan cuaca dan lingkungan. Sedangkan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa musim kemarau dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara ya, serta munculnya berbagai penyakit yang berkaitan dengan polusi dan kondisi lingkungan yang kering. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat memang dihimbau untuk mengambil langkah-langkah untuk pencegahan guna menjaga kesehatan kita, Tom Pro 2.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

berbicara tentang sebuah budaya atau kearifan lokal yang ada di sekitar kita, itu memang Indonesia nggak akan pernah habisnya ya, Pro 2. Dari Sabang sampai Merauke ini beribu-ribu bahkan jutaan kearifan lokal, dan bahkan jangankan ke negara aja, Tahun Pro 2, tiap desa atau bahkan tiap kecamatan ini pasti mempunyai banyak sekali kearifan-kearifan lokal, cerita-cerita rakyat maupun budaya-budaya yang sangat melekat pada masyarakat. Dan kali ini ada sebuah hal yang sangat unik, Tahun Pro 2, di mana ada takir plontang atau sebuah wadah makanan tradisional yang terbuat dari daun pisang, masih menjadi bagian penting ya dalam tradisi barikan yang digelar masyarakat desa, salah satunya dari Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, di Tahun Pro 2. Sebenarnya tradisi ini yang dilaksanakan menjelang peringatan Satu Suro ya, menjadi sebuah wujud pelestarian budaya sekaligus merupakan sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan barikan, takir plontang digunakan sebagai wadah berbagai sajian yang kemudian dibawa warga untuk didoakan bersama. Selain ramah lingkungan, tentunya penggunaan daun pisang ini juga mencerminkan tentang kesederhanaan dan kedekatan masyarakat dengan alam yang telah diwariskan secara turun-temurun Tahun Pro 2. Muhammad Thoib ini menjadi salah satu tokoh yang disesepuhkan oleh warga setempat, menjelaskan juga bahwa takir plontang tidak sekedar berfungsi sebagai wadah makanan, tetapi juga memiliki makna filosofi yang sangat mendalam, Tahun Pro 2. Menurutnya, setiap unsur dalam takir plontang mengandung pesan kehidupan yang mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur, hidup rukun, serta menjaga hubungan baik dengan sesama maupun lingkungan yang ada di sekitar. Wah, luar biasa ya, Tahun Pro 2 ya, berbicara tentang filosofi yang makna yang tersirat juga dalam sebuah budaya ini, pasti selalu mengajarkan kita untuk bersyukur dan selalu ini ya, Tahun Pro 2 ya, mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Dan tentunya masih banyak informasi-informasi yang Fakih akan berikan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

lagu Nadine Amiza Semua Akan Dirayakan, Tone Produce, Semua Aku Dirayakan, itu mengisyaratkan sebuah hal yang terdalam gitu ya, Tone Produce ya, dimana kita tuh ya nanti pasti akan dirayakan juga, dan pasti nanti ada satu hal yang momentum banget gitu ya, dimana orang-orang tuh akan merayakan kita, Tone Produce. Buat kamu yang saat ini masih merasa dirimu tidak dirayakan, ya bukan gak dirayakan ya, Tone Produce, kamu masih belum menemukan seseorang yang tepat mungkin ya, dan juga ya mungkin nanti suatu hari kamu akan dirayakan begitu ugal-ugalan, Tone Produce. Tapi kalau kita berbicara tentang dirayakan, memang ada seseorang juga bentuk cintanya tidak merayakan dari hari-hari spesial atau hal-hal kecil yang ia capai, dimana ia juga membantu doakan saja, Tone Produce. Seperti halnya mungkin orang tua kita yang bilangnya cuek banget sih, kita ulang tahun aja gak diucapin, kita ulang tahun aja gak dirayakan atau gimana. Sebenarnya bukan tidak mau ya, tapi mungkin orang tua kita tuh sedikit malu untuk mengucapkannya, jadi ia panjatkan dalam doa-doanya, Tone Produce. Jadi seperti itu, dia mengeluapkan semuanya melalui bahasa kalbu, seperti halnya lagu yang satu ini, Tone Produce.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Tahun Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.
3: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb.
1: Hai hai hai, selamat siang seluruh teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur. Kali ini di 87,9 RRI Pro 2 Malang menemani kamu semuanya di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10. Dimana buat kamu semuanya tiba-tiba dari Madiun, Surabaya, Jember, Sumeneb, dan juga dari seluruh Jawa Timur ya. Bingung, ini kenapa kok tiba-tiba ada suara Malang di radio saya? Ini nggak rusak frekuensinya teman Pro 2. Tapi kali ini memang kita disiarkan serentak seluruh RRI Pro 2 Jawa Timur, di mana dari Malang akan disiarkan di Surabaya, di Jember, Madiun, dan juga Sumeneb tahun Pro 2. Dan di Muda Kreatif Berjaringan kali ini, RRI Malang menghadirkan sosok pemuda yang begitu luar biasa gitu ya. Businessman, ada founder to Vero Bakery, ada Mas Rifan Heriyadi. Namun sebelum itu, masih ada beberapa pilihan lagu lagi untuk kamu semuanya menemani kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini tahun Pro 2.

0: terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro
1: 2. Tono Pro 2, kamu balik lagi bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, di mana hal ini juga disiarkan di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Dari Malang, ini informasinya Tono Pro 2. Dan tadi kita kalau udah kenalan, kalau aku udah mengenalkan, kali ini kita akan berkenalan secara langsung dengan Mas Rifan Heriyadi selaku founder Tuvero Bakery. Halo, selamat siang Mas Rifan, apa kabar?
2: Halo, selamat siang. Kabar alhamdulillah baik.
1: Oke, baik ya, di sore hari ini di siang ini gitu ya. Kebiasaan megangnya sore ceria. Tiba-tiba ini di siang hari. Oke. Mas Rifan, ini selaku founder Tuvero Bakery. Sebenarnya Tuvero Bakery ini seperti apa, Mas, kalau dari gambaran secara umum bagi pendengar?
2: Jadi Tuvero Bakery itu kita fokus produk makanan. Lebih fokus produk seperti roti. Kalau saat ini produk yang paling laris di kita adalah Nastar Sultan. Itu boleh dicek di TikTok. Nah, itu Nastar Sultan. Kemudian kalau produk oleh-oleh itu kita ada strudel. Kalau ke Malang mungkin ke toko oleh-oleh. Di beberapa toko oleh-oleh ada contohnya seperti Kendedes. Terus di Royal Oleh-Oleh itu ada produk kita juga. Yaitu strudel. Nah, produk yang paling baru saat ini, ya nggak baru-baru banget sih, sudah beberapa bulan itu, yaitu kerjasama dengan King Abdi, yaitu terasi King namanya.
1: Oh, terasi King.
2: Terasi King itu ada lagi yang lebih baru lagi, yaitu bumbu hitam King Abdi, bumbu hitam King.
1: Aku pernah lihat sih Mas di konten-kontennya yang pernah dibawa ke luar negeri gitu ya, dimakan sama makanan-makanan khas luar negeri untuk menjadi kondimen pelengkap dari makanannya King Abdi. Ternyata itu juga kerjasama dengan Mas Rifan gitu.
2: Betul.
1: Luar biasa ya, terus banyak banget gitu ya. Tapi aku pengen melihat Mas Rifan terlebih dahulu sebelum kita ke bisnis-bisnisnya Mas Rifan. Sebenarnya Mas Rifan ini seperti apa sih, Mas, kok bisa terjun ke dunia bisnis? Apakah memang Mas Rifan terlahir di keluarga yang memang bisnismen atau seperti apa, atau justru mengawali sendiri gitu ya di dunia bisnis ini?
2: Ya, justru malah keluarga saya itu gak ada yang pernah berbisnis. Semuanya karyawan. Baru saya memulai bisnis itu waktu kuliah, coba-coba iseng gitu. Kok kelihatannya
1: menguntungkan,
2: menarik, terus penuh tantangan gitu kan. Dari situ sampai sekarang tertarik untuk bisnis. Dari mbah-mbah saya juga semua kebanyakan karyawan atau PNS gitu, nggak ada yang berbisnis sama sekali. Baru mulai saya ini berbisnis. Kemudian bahkan ditiru oleh adik saya sekarang juga berbisnis. Dan keluarga-keluarga lainnya dulu yang anti berbisnis, sekarang ikut berbisnis juga.
1: Nah, sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, Mas, ya mungkin dari keluarganya Mas Rifan, adiknya Mas Rifan, dulu melihatnya bisnis ini suatu hal yang ribet ya, Mas, ya.
2: Ribet dan ngeluarin modal
1: yang cukup besar gitu.
2: Tapi belum ruginya bangkrut kan.
1: Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri, ini gimana sih, Mas, untuk memberikan gambaran terhadap anak muda khususnya yang mendengarkan kita di sini gitu ya, agar mereka tuh sebenarnya bisa melek atas informasi-informasi bisnis, agar mereka tuh tidak melihat bisnis itu hanya transaksi jual beli atau menguntungkan atau justru merugikan, Mas. Tapi gimana nih kalau dari bisnis menurut Mas Rifan sendiri?
2: Ya, kalau dari saya sendiri itu bisnis itu kenapa saya suka, yang pertama karena kita nggak terikat waktu. Nah, kita bisa bebas jam berapapun, mau kerja malam, mau kerja jam berapapun, itu terserah kita. Beda kalau kita sebagai PNS kan harus kerja jam 7 atau jam 6, pulangnya jam 5, itu udah ditentukan kan. Nah, kalau saya tuh sulit seperti itu. Karena kadang saya juga orangnya sulit diatur.
1: Nah,
2: jadi apalagi masalah waktu. Gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kayak anak-anak muda sekarang itu takut berbisnis karena apa? Yang pertama, karena modal. Nah, bahkan saya mulai modal bisnis yang sekarang ini, yang saat ini itu modalnya cuma 500 ribu dulu.
1: Yang benar, Mas.
2: Benar.
1: Ini yang benar, Mas. Bener. Ini kan Tuvero Bakery ini kan lumayan gede gitu ya, Mas, ya. Dan juga banyak banget dan kolaborasi dengan chef yang udah mempunyai nama. Ini kan gak mudah gitu, Mas. Masa dengan harga 500 ribu?
2: 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu, saya bangkrut dulu. Bisnis saya konveksi. Gak ada uang sama sekali. Cuma ada 500 ribu itu. Dan itu saya coba-coba. Saya udah punya oven dulu, oven kecil. Merek Kirin itu. merek Kirin dulu yang harga berapa 200 ribuan itu. Saya bikin produk dulu. Produk namanya produk makaron. Ya itu produk ya pertama dan kedua saya itu. Dulu. Ya, dari situ iseng-iseng bikin makaron. Ya awal enggak langsung jadi. Sebulan beberapa minggu, 3 minggu atau 4 minggu itu baru jadi, jadi makaronnya itu. Nah, itu modalnya ngeluarin bahan-bahan doang itu cuma 500 ribu itu. Ya itu aja aku anggap modal itu. Modal pertama. Kalau kayak marketing segala macam kan udah enggak perlu modal kan, sekarang bisa dipromosikan di sosial media, ya gitu gratis ya. Kan akhirnya. Karyawan juga karyawan saya cuma satu dulu, keponakan saya. Dan itu gajinya juga terserah saya.
1: Oke, sebenarnya untuk ini untuk mereka belajar ya Mas. Ya, awal untuk belajar sebelum terjun ke dunia yang benar-benar profesional gitu ya. Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri gitu ya, mengawali suatu hal yang pernah terjatuh, itu memang tidak mudah ya Mas ya?
2: Pastinya.
1: Itu berat banget, rasa ketakutan juga pasti selalu hadir gitu Mas. Kalau dari Mas Rifan sendiri, di mana sih Mas letak titik balik akhirnya mau kembali mencoba mungkin hal baru tapi masih di dunia bisnis gitu, tidak berbanting setir untuk menjadi karyawan nih Mas.
2: Ya sempat pernah berpikir juga bagaimana kalau saya tutup bisnis dan jadi karyawan saat dulu waktu jatuh di COVID dulu, bisnis saya hancur konveksi dulu ya, udah jalan lumayan lama dulu 6 tahun dari 2014 sampai COVID itu 2020 dari situ dulu udah mulai berpikiran untuk berhenti berbisnis. Cuma ya kayak gen saya ini kayaknya saya dilahirkan untuk berbisnis. Akhirnya ya tetap aku kejar terus aja dengan pivoting dari bisnis konveksi ke bisnis makanan, kan jauh banget kan dari situ. Kenapa kok enggak konveksi lagi ya? Ya dulu saya coba-coba udah punya rencana, dan rencana itu saya buat dengan matang sebelum saya terjun di dunia F&B ini. Nah gitu. Kalau ditanya jatuhnya dulu, sempat dulu karyawan saya jumlahnya ada 100 dulu.
1: Wih, konveksi. Banyak banget ya Mas ya.
2: Iya. Dan saya yang stres, bikin saya stres dulu itu ya dengan 100 orang itu berhenti kerja di saya. Saya juga memikirkan mereka karena mereka juga tulang punggung keluarga gitu. Dari situ. Kalau saya diri saya sendiri sih belum berkeluarga waktu itu. Jadi masih
1: Ya udahlah.
2: Tapi saya memikirkan karyawan saya waktu itu ada 100 orang. Bagaimana menafkahi mereka, sedangkan saya enggak punya dana cadangan dulu. Kesalahan saya seperti itu, enggak punya dana buffer. Dana darurat lah nyebutnya.
1: Iya.
2: Seperti itu. Dulu waktu COVID, pakaian, baju konveksi semua itu udah enggak ada pembeli karena orang udah enggak keluar rumah. Pusing sendiri sama ekonomi mereka sendiri. Akhirnya ya mau gak mau saya harus mencari cara agar karyawan saya ini juga bisa bekerja. Misalkan saya tawarin untuk jualan jahe dulu, jahe merah. Dulu kan waktu COVID banyak dicari itu, jahe merah untuk daya tahan tubuh. Ya itu saya arahin mereka untuk saya kulakin, saya belikan mereka jahe merah agar mereka jual di jalan-jalan gitu.
1: Jadi ibarat kata zaman sekarang tuh bilangnya afiliator gitu ya Mas. Tapi afiliator yang real terjun ke lapangan gitu. Mas Rifan ini cukup unik gitu ya. Ketika tadi Mas Rifan juga menyebutkan bahwasanya mulai berbisnis di saat berkuliah. Otomatis sih kuliahnya baru-baru aja sih, bukan yang 20 tahun yang lalu kan Mas?
2: 2012.
1: Masih tergolong masih 2010-an ke atas gitu ya. Dan tadi Mas Rifan juga kalau kita tangkap gitu ya dari ceritanya Mas Rifan, bukan dari keluarga yang memang bisnis, berbeda kan ya Mas, antara berjuang dari nol dan juga sebagai pewaris dan juga perintis nih Mas. Ini aku pengen tanya gitu Mas, dari seorang perintis yang benar-benar kayak berdiri sendiri untuk menjadi bisnismen dan mempunyai karyawan 100 orang, itu memang perjalanan yang sangat panjang ya Mas ya. Kalau dari Mas Rifan sendiri untuk mencapai di titik 100 karyawan pertama ini gimana Mas? Itu kan gak mudah Mas.
2: Ya pastinya ya bisnis saya gak langsung di konveksi itu. Sebelum-sebelumnya udah ada puluhan bahkan itu gagal. Ya banyak waktu kuliah dulu juga pernah bikin bimbel gagal, pernah bikin jasa penerjemah gagal, bisnis terasi, bisnis apel segala macam pernah saya jalani dan itu gagal semua. Nah, dan itu memberikan pelajaran bagi saya bahwa bisnis itu tidak cuma dengan konsep yang biasa-biasa aja, tapi kita harus dengan mental yang kuat,
1: okay,
2: dengan rencana yang matang, kemudian dengan tim yang
1: solid,
2: solid yang benar-benar bagus lah. Itu rezeki banget itu kalau dapat tim yang benar-benar solid.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kayak investasi itu. Nah, itu kuncinya di situ sih. Kemudian kita kayak marketing itu juga wajib. Kita punya produk bagus tapi marketingnya jelek, ya percuma.
1: Okay.
2: Di zaman sekarang akan lama tubuhnya. Nah, itu makanya dengan pertumbuhan cepat itu karena basic saya adalah dulu digital marketing.
1: Okay. Nah,
2: dari situ dulu namanya Facebook Ads. Nah, dulu ada namanya Facebook Ads, pernah dengar yang
1: gitu ya? Oh iya, ada.
2: Dulu kan ramai itu. Kalau sekarang udah
1: Facebook
2: beda.
1: Pro.
2: Ya, Facebook Ads itu dulu kita sekarang ngiklanin iklan itu kayak dulu saya jualan konveksi. Dulu ya market saya di Facebook zaman zaman presiden apa pilpres dulu 2014. Orang berantem pilih presiden Jokowi dan Prabowo
1: saat itu ya kan.
2: Ya pada berantem kan. Saya memanfaatkan celah itu dengan saya membuat produk jaket. Jaket yang satu jaket Jokowi, yang satu jaket Prabowo.
1: Jadi ini di tengah-tengahnya ya Mas ya, berdiri di tengah-tengahnya ya, gitu ya.
2: Ya harus cari celah keuntungan lah. Mereka kan ya akhirnya beli jaket Jokowi dan ada yang beli jaket Pak Prabowo dulu gitu, tahun 2014. Kemudian lanjut 2019 juga seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya seorang bisnis mempunyai jiwa bisnis itu juga harus bisa mencari celah di mana kita harus mencari keuntungan gitu ya, Mas ya. Tapi ini ya Mas ya, untuk menanamkan jiwa entrepreneur yang masih belum tumbuh itu susah banget sih Mas, pasti susah gitu. Awal dulu menemukan jiwa-jiwa bisnis itu saat apa Mas? Apakah lagi kepepet kah di kosan atau justru gimana Mas?
2: Ya pastinya ya dulu. Dulu saya itu kebetulan saya dari keluarga yang kurang beruntung, kurang kaya lah.
1: Cukup gitulah ya Mas ya.
2: Kurang.
1: Oke.
2: Okay. Kurang gitu. Kalau cukup enggak, saya tuh beasiswa bidik misi waktu kuliah.
1: Oke.
2: Dan saya enggak dapat uang sama sekali dari orang tua saya. Jadi mengandalkan biaya bidik misi. Bidik misi itu turunnya dulu 6 bulan sekali. Nah, mau enggak mau aku harus cari uang. Dulu ya sempat pernah kerja di warnet juga. Gajinya cuma
1: buat makan gitu ya Mas.
2: Buat makan doang dulu gajinya dan waktunya habis. Kerja malam jam 7 malam sampai tengah malam gitu. 7 jam apa 8 jam. Nah, itu akhirnya saya bikin bagaimana kalau saya bisnis sendiri dan waktu itu saya yang ngatur. Nah, saya bikin bimbel waktu itu.
1: Okay.
2: Lumayan jalan dulu, jalan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Akhirnya saya merekrut teman-teman saya yang bidik misi juga untuk menjadi tim saya juga. Nah, dari situ kok menarik kok dapat cuan tanpa bekerja bahkan kan. Yang bekerja kan teman-teman saya cuma ngatur administrasi segala macam.
1: Oh, jadi admin ya.
2: Jadi adminnya.
1: Oke.
2: Nah, dari situ saya kok semakin menarik. Jadi tumbuh jiwa pebisnis dari situ
1: gitu ya. Nah, Mas ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya gampang ya dilakukan sama orang, tapi tidak sebenarnya, semua orang tapi tidak semua orang mempunyai kreativitas dan juga kemampuan untuk menjadi seorang seperti Mas Rifan tadi jelaskan. Ya kalau kita melihat memang gampang ya. Kita cari orang, cari customer, terus teman-teman kita ajak untuk kolaborasi. Dan akhirnya tercipta sebuah peluang bisnis secara bersama kan. Dari Mas Rifan sendiri gak mengeluarkan modal kan ya. Nah, untuk menemukan jiwa-jiwa seperti itu Mas, mungkin ada tips and trick gak sih Mas untuk pemuda-pemuda khususnya mahasiswa yang mungkin saat ini lagi kebingungan, lagi mepet. Ini ada ide-ide kreatif yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Rifan terhadap mereka biar agar mereka tidak mencari dana yang salah gitu.
2: Ya betul. Ya segala sesuatu kalau gak dicoba ya nggak akan ketemu jalannya.
1: Okay. Nah,
2: makanya harus dicoba berkali-kali. Kalaupun gagal ya kita harus paham kalau itu bagian dari perjalanan.
1: Okay.
2: Ya, jadi kita harus tahu target kita, plan A, plan B, plan C itu harus tahu. Nah, kita berbisnis mengeluarkan modal misalkan 1 juta, ya modal 1 juta. Kalau gagal nanti gimana? Uang 1 juta hilang kan?
1: Iya,
2: nanti bisa dipakai untuk bisnis apa? Misalkan kita beli oven kayak tadi, misalkan beli oven 500.000. Ini kalau gagal jualan ini akan pivoting seperti apa? Akan jual produk apa lagi? Kan bisa itu. Kayak saya sekarang juga pernah saya gagal. Bahkan waktu sekarang ini sering juga gagal saya bikin produk.
1: Okay.
2: Contohnya saya beli mesin 200 juta ini mau saya bikin apa? Itu gagal.
1: Okay.
2: Akhirnya saya manfaatkan mesin ini lagi untuk apa? Gitu.
1: Okay.
2: Nastar dulu, mesin nastar kan harga 200 juta itu. Itu mau saya bikin kue bulan itu. Itu gak jadi. Terus saya bikin nastar, akhirnya jadi, malah laris dari situ. Terus bikin apalagi mesin bumbu besar itu, dulu mau saya bikin sambel, sambel sekarang kan udah biasa gitu. Akhirnya saya bikin bumbu hitam itu, ya, harus pintar-pintar pivoting. Kita mengeluarkan modal segini harus ada plan A, plan B, plan C. Seperti itu. Kalau kita langsung gagal di satu produk ini dan kita menyerah, ya ya udah,
1: rugi yang
2: hilang,
1: ada ya,
2: hilang duitnya.
1: Oke. Jadi sebenarnya kita juga harus melihat nih, ketika kita gagal dalam satu bidang yang kita rencanakan, kita cari celahnya lagi nih.
2: Celahnya lagi.
1: Seperti apa ini berfungsi untuk alat ini bisa menghasilkan yang lebih gitu kan.
2: Ya.
1: Oke, baik Tuan Pro 2, ini masih akan berlanjut obrolan kita dan kita juga ingin menyapa untuk kalian yang bergabung di 87,9 FM di RRI Digital dan juga kali ini di siarkan langsung bersama dengan rekan-rekan yang berada di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Serta kali ini kita langsung disiarkan melalui official YouTube kita di RRI Malang Official. Masih ada beberapa persembahan lagu yang kami putarkan buat kamu semuanya Tuan Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang dan juga RRI Pro 2 yang ada di Jawa Timur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bang Pro 2, selamat siang semuanya. Masih bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, disiarkan secara langsung bersama dengan RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, RRI Sumenep, dan kali ini dari RRI Pro 2 Malang, Bang Pro 2, di 87,9 FM dan juga official YouTube kami di RRI Malang Official. Serta kali ini masih bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder dari Tufero Bay. Mas Rifan, kita tadi udah bicara banyak gitu ya terkait dengan profiling Mas Rifan yang awalnya memulai bisnis dari kuliah hingga saat ini pernah punya 100 karyawan dan memikirnya sampai lumayan stres gitu ya Mas Rifan. Nah Mas Rifan, ini kalau dari sekarang ini selain Tufero, ada nggak sih Mas bisnis-bisnis yang sedang dijalani atau ini lagi mengembangkan dari Tufero sendiri?
1: Ya, kalau bisnis saya yang utama itu emang dari Tufero ini. Kemudian ya yang saya sebutkan tadi kayak Terasi King itu juga kita bikin PT sendiri. Kemudian bumbu itu kita bikin tempat dan CV sendiri.
0: Oke.
1: Kemudian ini juga lagi pengembangan bisnis sport tourism.
0: Oh, sport tourism.
1: Ya, lapangan padel.
0: Oh, ya lagi in banget ya Mas ya. Ini kenapa Mas lapangan padel?
1: Tiba-tiba lapangan padel ya.
0: Tiba-tiba lapangan padel dari FNB tiba-tiba lapangan padel Mas.
1: Ya karena suka aja main padel akhirnya ya ada keinginan untuk bagaimana kalau uang ini ditaruh di investasi di lapangan padel seperti itu. Daripada ditaruh di saham kemarin crash.
0: Oh iya.
1: Ditaruh di Bitcoin juga crash kemarin. Akhirnya saya tarik semua. Saya bikin lapangan padel aja. Buat turis. Nanti ada tenis juga.
0: Ada tenis. Saya tertarik tenisnya sih Mas. Soalnya kalau lapangan padel itu untuk anak mahasiswa ini kurang cocok ya Mas ya.
1: Ada permintaan juga nanti.
0: Itu lebih ini lagi ya Mas ya. Memang sport tourism saat ini bukan hanya sebuah lifestyle ya, tapi kebutuhan kan ya Mas ya.
1: Kebutuhan.
0: Di mana memang enggak apa-apa sih kalau menurut aku ketika orang bilang FOMO dalam olahraga sebenarnya enggak apa-apa.
1: Yang penting kan sehat.
0: FOMO tuh enggak apa-apa. Namanya juga orang nyoba-nyoba gitu kan. Gak harus jadi atlet, tapi setidaknya kita bergerak aja gitu. Mas, kalau dari Tufero sendiri ini apa sih Mas? Ada artinya gak sih Tufero Bakery? Tiba-tiba ada nama Tufero Bakery.
1: Sebenarnya gak ada artinya.
0: Terus ngambil dari mana Tufero? Mas, apakah lagi ngelamun tiba-tiba kepikiran Tufero gitu?
1: Ya kelihatan kayak
0: keren gitu ya.
1: Makan apa ya, coklat dulu. Coklat namanya Ferrero gitu. Kayak kok ada ro-nya gitu, kelihatan kayak enak.
0: Menarik gitu ya.
1: Dari enak. Masa saya ganti nama apa kue Rifan gitu kan gak enak.
0: Iya. Kayak kue Rifan ini kue apa gitu.
1: Ya dikira Rifan ya apa, uang, kembalian uang.
0: Rifannya. Wah, sebenarnya ini tidak ada makna terkhusus gitu ya, Mas. Cuman Mas Rifan ini melihat dari keunikan tersendiri.
1: Keunikan menampilkan yang sesuatu yang kelihatan enak seperti itu.
0: Akhirnya tercipta Tufero Bakery. Kalau di Tufero Bakery sendiri ini awalnya di tahun berapa, Mas?
1: Dulu COVID 2020 ya.
0: Langsung COVID. Banting setir, Mas.
1: Langsung pivoting. Udah kerasa gonjang-ganjing dulu di bisnis sebelumnya. Akhirnya banting setir pivoting ini ke bisnis makanan dan online kan. Dulu lihatnya ya kenapa kok pilih online? Karena orang dulu kan nggak keluar rumah. Kenapa saya nggak bikin toko? Karena orang nggak keluar rumah itu.
0: Nggak works juga ya Mas ya.
1: Belinya di rumah online, di rumah sambil nonton Netflix ya.
0: Itu adalah pekerjaan yang sangat diimpikan banyak orang ya Mas ya. Netflix and chill dan juga bikin kue gitu. Mas, ini cukup unik ya Mas Rifan ya. Dari sebelumnya bisnis banyak, ini gak ada sama sekali tadi disebutkan FNB kecuali tadi terasi gitu Mas yang sempat gagal gitu kan. Dari banting setir konveksi menuju FNB ini satu hal bidang yang sangat bertolak belakang gitu. Kan memang benar-benar jauh Mas dari konveksi ke FNB.
1: 180
0: derajat berbeda. Nah, awal terbesit dalam pikiran Mas Rifan sendiri untuk menciptakan Tufero Bakery ini gimana Mas? Akhirnya tercipta dan bisnis ini sangat berkembang saat ini.
1: Sebenarnya enggak ada bayangan saya, enggak ada bayangan bikin FNB. Dulu sempat mau lanjutin konveksi itu, cuma ya kayaknya kok harus diwajibkan ganti bisnis yang lain. Saya berpikir dulu. Berpikir orang-orang ini kira-kira ngapain ya waktu COVID gini ya. Kepikiran orang ini biasanya ngemil sih waktu COVID ini, dan ngemilnya makanan jenis kayak gimana yang biasanya. Yang saya bikin makaron dulu produk pertama.
0: Oke, okay, makaron.
1: Karena bentuknya kan kecil, menarik gitu ya. Ya, kecil-kecil menarik, terus manis. Uh-huh. Orang-orang kan butuh healing, butuh sesuatu yang manis biasanya. Uh-huh. Dari situ kok banyak peminatnya waktu jualan di Shopee dulu. Uh-huh. Itu awal saya iseng-iseng pakai Shopee dulu.
0: Itu sorry saya potong mas. Shopee itu untuk semua orang di Indonesia atau justru Shopee someday aja yang di sekitar-sekitar?
1: Semua orang di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Saya kirim dulu.
0: Oh itu PR lagi mas untuk PR gimana lagi, cara ngirimnya ya mas ya?
1: Gimana cara ngirimnya itu saya berpikir lagi. Saya nggak berhenti berpikir itu.
0: Ya, ya gimana ya? Ya? Ini udah bisnis udah dikatakan gulung tikar, kalau nggak berpikir ya makin digulung tikar lagi gitu ya. Mas. Akhirnya gimana mas? Ya, menemukan solusi gitu.
1: Ya, dikirim dulu pecah semua.
0: Oke. Okay.
1: Kan itu
0: dapat komplain nggak mas?
1: Oke ya, pastinya kita ganti 100%. Uh-huh. Gimana? Uh-huh. Terus kita berpikir packagingnya supaya tidak pecah. Ya. Uh-huh. Kita atur packagingnya pakai kertas yang lebih tebel. Uh-huh. Terus ada bubble wrapnya. Uh-huh. Nah, bubble wrap ini juga PR lagi karena bubble wrap kan nggak higienis.
0: Oke. Okay.
1: Harus dipakai kertas inilah, kertas pembungkus sebelum bubble wrap. Uh-huh. Segala macam. Pokoknya kita coba terus kita bikin produk baru lagi.
0: Oke. Okay.
1: Bikin produk mereng dulu. Mereng itu
0: apa itu mas?
1: Mereng itu kayak ini kue yang lucu itu. Ketik di Google aja. Gimana jadi? Iya,
0: kenapa saya enggak ngerti aja? Sorry, aku ketik ya. Aku pakai HP nih teman Pro 2 merem.
1: Tulisannya susah sih, meringwe tulisannya.
0: Oh, oke. Oh, ini dari luar, kue luar. Iya,
1: kue luar. Mereng itu kan dari adonan. Uh-huh. Adonan sebenarnya sama adonannya sama ini apa? Makaron.
0: Oke.
1: Okay. Cuma makaron itu pakai tepung almond, sedangkan mereng itu enggak pakai tepung almond.
0: Oke. Okay.
1: Bentuknya lucu.
0: Oh, mereng itu yang kayak kayak pam gitu ya, Mas ya?
1: Ya
0: yang
1: bulat-bulat
0: yang kayak kalau dulu tuh ada biskuitnya. Kalau zaman dulu itu enggak tahu namanya apa yang sering kita potekin itu karena
1: ada marinya itu di bawahnya. Kayak gitu. Mirip-mirip tapi lebih
0: beda gitu
1: lebih kan. Lebih kayak cuy gitu rasanya. Meleleh di mulut ya. Ya kayak gitu. Itu juga laris kencang dulu.
0: Okay.
1: Produk baru. Terus sebenarnya produknya berkembang terus. Saya enggak berhenti di makaron aja karena kalau saya berhenti di makaron itu juga penjualan akan menurun.
0: Iya.
1: Otomatis saya harus berinovasi terus, bikin produk lagi. Produk yang enggak terlalu laris kita cut. Mm-hmm. Produk yang laris kita pertahankan, kita kembangkan. Mm-hmm. Nah, sambil R&D terus saya punya tim R&D juga merekrut. Okay. Kalau saat ini tim R&D ada 5 orang. Dulu dari 1 orang, 2 orang gitu.
0: Okay.
1: Karena Tupero itu lebih ke produk, inovasi produk sebenarnya, enggak juga terpaku pada satu produk aja. Nah, dulu ada rame coklat Dubai, kita juga bikin coklat Dubai. Rame apa kromboloni, kita bikin kromboloni semua.
0: Jadi kalau ibarat kata seorang bisnis itu gak apa-apa ya, kita mencoba hal-hal baru, hal-hal yang lagi in di masyarakat dicoba. Itu sebenarnya bukan meniru ya mas, lebih bukan ke kayak melihat target marketing kita ya saat ini seperti apa, pola konsumtif dari masyarakat Indonesia gitu. Itu mas, kalau dari mas Rifan sendiri tentunya ini sangat susah ya mas ya, loncat-loncat kan pola konsumtif masyarakat kan gak tahu nih mas. Ya. Itu gimana cara melihat setiap bahkan setiap tahun ini berganti mas. Kalau dari mas Rifan sendiri melihatnya membidik pasar ini gimana mas?
1: Ya kalau saya kan emang kalau dulu saya kerjain sendiri semua saya riset sendiri dari Google Trend, dari apapun itu. Kalau sekarang udah ada tim sendiri yang ngurus untuk inovasi produk itu. Bulan ini akan launching produk apa itu udah ada. Mau bagaimana itu udah ada timnya sendiri. Kalau dikerjakan sendiri pusing. Dan sekarang itu udah waktunya semua pakai AI semua udah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau AI itu kan gak humanis ya mas ya. Pasti mas Rifan tetap dibantu lah, bukan semuanya pakai AI kan ya mas ya.
1: Ya sebagian besar 80% pakai AI sekarang.
0: 20%nya sisi humanisnya ya, gitu.
1: Ada berapa persennya harus kita putuskan sendiri. Seperti itu. Kalau AI kan pakai benar-benar data yang real time sekarang. Lagi hype apa gitu. Bahkan dia juga bisa memprediksi juga kadang bulan depan lagi hype apa gitu. Mereka kadang masih masukan juga. Kita tinggal ngeprom aja udah. Kayak gitu.
0: Ini juga ada yang bergabungan mas, ada Mas Bisma. Katanya semangat mas untuk bisnisnya. Kayaknya temannya mas ini.
1: Oh iya.
0: Ada di YouTube nih.
1: YouTube.
0: Oke mas Bisma. Ya semangat juga untuk Lotus ya mas Bisma.
1: Oh Bisma Lotus ya.
0: Iya.
1: Tahu. Teman padel juga itu.
0: Oh iya dia memang suka padel mas. Dia tuh nggak tahu waktu. Maaf Mas Bisma, kita roasting di sini Mas Bisma ya. Oke, selanjutnya untuk Tuvero Bakery ini kedepannya ingin dikembangkan lagi atau pengen ada offline store-nya atau gimana Mas?
1: Pastinya. Kita lebih ngembangin ke produksi. Ini kita lagi bangun pabrik baru di Geraha Dewata. Di situ udah proses sih sekarang. Karena produksi kita tahun lalu waktu Lebaran itu kurang. Jadi kayak kita posting nastar itu jam 9. Cuma 5 menit itu udah habis semua.
0: Oh ya?
1: Ya kayak ngewar orang-orang.
0: Ini gimana Mas? Ini ngewarnya di mana Mas?
1: Nah itu ngewarnya di TikTok dulu. Waktu pas puasa-puasa itu jadi rebutan produk ngewar-ngewar gitu. Nah, karena pengen nyobain produkku itu. Jadi 5 menit doang itu udah habis 2000 toples. Nah kita kedepannya mau produksi lebih besar lagi. Agar waktu puasa nanti bisa mencapai target penjualan lah.
0: Oke. Kalau dari tahun lalu targetnya berapa Mas?
1: Tahun lalu kita enggak menarget karena kita yang mampu
0: coba-coba ya.
1: Cuma 2000 doang, 2000 toples doang udah habis.
0: Sehari. 2000 toples.
1: 2000 toples sehari.
0: Itu bukan kualitas, bukan kuantitas yang dikit ya Mas ya. Maksudnya dari 2000 itu untuk bisnis ini cukup besar Mas. Maksudnya ibarat kata kan Mas Ivan belum punya offline store gitu.
1: Iya, online semua.
0: Online semua gitu, dan 2000 itu habis dalam satu hari.
1: 5 menit
0: bahkan tidak sampai 1 jam non Friday 2. Ini kalau lagi viral 30 menit dapat 200 juta. Ini 5 menit dapatnya 2000 toples gitu. Iya. Tapi kalau di target tahun depan ada enggak Mas berapa ribu toples?
1: Iya, pastinya ingin membuat pabrik yang lebih
0: besar ya.
1: Besar bisa ya 4 kali lipat atau 5 kali lipatnya. Jadi bisa memenuhi orderan yang cuma 5 menit itu. Jadi bisa ya paling enggak aman lah. Pokoknya kita enggak cuma fokus pada kuantitas harus terjual segini, tapi juga fokus ke kualitasnya
0: ya. Iya, apalagi kan brand yang dibangun adalah Nastar Sultan gitu ya.
1: Ya, apalagi hancur nanti kalau kita ganti butter itu udah rasanya udah beda.
0: Udah beda.
1: Kalau kita ganti bahan satu aja rasanya udah enggak seperti yang pertama.
0: Oke, memang benar-benar tricky banget ya Mas ya. Oke. Mas, kalau dari bisnis ini gitu Mas, sekarang kan sebenarnya orang itu sudah tidak melihat berapa harga yang kita beli. Ya kan, kalau kita lihat khususnya di Malang gitu ya. Tapi seberapa rasa yang ditawarkan gitu. Ya, dulu betul. Awal-awal membangun bisnis Nastar Sultan ini untuk harganya sendiri, sorry Mas, apakah bisa disampaikan ke masyarakat atau justru ini ya rahasia aja ya, gitu.
1: Kalau awal-awal dulu harganya 70.000
0: per toplesnya.
1: Per toples
0: untuk 70. Yang sultannya Nastar Sultan 70.000.
1: Kenapa diminati itu ya karena bahan kita berkualitas dan harganya.
0: Oke Mas, maaf saya sudah seuzon Mas. saya rasa tuh harganya sekitar 180-an lah ya. Soalnya saya juga pernah beli nastar yang dia memang brandnya bukan Nastar Sultan, tapi dia nastar premium gitu. Ada di satu kafe yang ada di Bali gitu kan. Dengan harga yang 180.000 itu enak banget, tapi toplesnya kecil Mas. Dan ada juga beberapa kayak brand-brand yang lumayan terkenal juga, rata-rata memang nastar mahal ya Mas ya. Makanya tadi ketika Mas Rifan sampaikan brandnya itu adalah Nastar Sultan, aku kira memang harganya 150 ke atas.
1: Bukan, makanya itu.
0: Makanya cepet habis ya Mas ya.
1: Iya, karena kita pakai efisiensi untuk menekan harga itu.
0: Oke.
1: Harusnya itu dikerjakan 100 orang, 200 orang. Itu bisa kita kerjakan pakai mesin. Cuma butuh 3 orang aja.
0: Oke.
1: Jadi bisa menekan di situ, terus kita bikin selainya juga bikin sendiri semua dari petani apel, petani nanas. Langsung dari kita ambil petani nanas, kita juga membina mereka. Membina biar nanasnya ini manis gimana, itu kita bina semua.
0: Oke, itu semuanya dari Mas ini dari juga situ. Dari Mas Rifan juga gitu, dari awal gitu kan.
1: Dari awal semua, dari hulu ke hilir itu kita semua. Makanya bisa murah itu dari situ.
0: Dari situ gitu. Waduh, ini jujur saya sebagai masyarakat yang konsumtif terhadap bakery dan juga beberapa pastry-pastryan, ini sebenarnya nggak percaya sih Mas saya Mas dengan harga yang 70.000 gitu kan.
1: Itu harga awal dulu.
0: Sekarang berapa?
1: Sekarang kan udah naik kan impor segala macam.
0: Iya.
1: Bahan kita impor semua.
0: Sampai 150.000? sekitar segitu?
1: Hampir
0: ya, hampir, tapi nggak mencapai 150 ribu.
1: Belum, kecuali naik lagi nanti.
0: Iya, harga, kita lihat harga. Ya, apakah BBM naik atau juga, karena tergantung dari BBM juga ya mas ya. Kalau ya, BBM impor aja nangit, harga impor ekspornya juga naik, ya. Akhirnya juga ini pastinya berpengaruh besar ya. Ya. Makanya ini juga ya, tolonglah bapak.
1: Butter saya itu satu kaleng itu kalau dulu harganya masih 400 ribu, sekarang 900 ribu.
0: Aduh, hampir dua kali lipat dong. Lebih dua kali lipat gitu ya. Dan itu juga berpikir bahwasanya sempat berpikir nggak sih mas kalau mas Rival ini gimana caranya menaikkan harga tapi takut kehilangan konsumen, pernah nggak dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dari harga-harga itu?
1: Pastinya baku penjualan menurun, pastinya menurun dari kalau di hari-hari biasa seperti inilah ya, bukan di hari
0: lebaran,
1: peak season kayak lebaran gitu, tentunya menurun daripada tahun sebelumnya. Ya karena harganya naik itu tadi, dari 70 ribu kok sekarang jadi 145 ribu kayaknya.
0: Oke.
1: Tapi mereka masih berpikir juga ini daripada beli yang 200 ribu atau masih tetap murah saya.
0: Iya mas, aku juga karena aku pecinta nastar sebenarnya mas, cinta banget nastar. Jadi kayak hampir semua toko-toko yang jual nastar aku pernah cobain gitu kan. Dan memang harganya tuh pasti rata-rata di atas 150 ribu gitu. Yeah. Tapi tadi mendengarkan di mungkin gejolak ekonomi dunia yang belum pasti ini, ternyata mas Rifan ini masih menghargai nastarnya dengan harga 145 ribu ini gitu ya. Tentunya nggak mudah ya mas ya untuk menentukan harga tersebut gitu.
1: Iya, kita harus efisiensi banyak hal, nggak cuma di produksi karena tapi juga di bahan-bahan itu tadi.
0: Kalau dari Tuvero sendiri mas, jualnya di media apa mas? Instagram kah atau TikTok?
1: Oh, di TikTok. TikTok sama Shopee.
0: Oke. Kalau di TikToknya officialnya di akunnya?
1: Akunnya namanya Tuvero Patisserie atau Tuvero Bakery gitu.
0: Masih kok gak hafal sama akunnya sendiri mas. Gimana ini? Oke, nanti kita cari-cari antara Tuvero Tuvero apa? Antara
1: Patisserie
0: atau Tuvero Bakery. Kalau dari akun Shopee-nya sendiri mas?
1: Sama, antara hampir, itu
0: ya, antara dua antara itu ya itu.
1: Tapi sebenarnya ada beberapa akun juga apa ya namanya, Oleh-oleh Malang atau apa itu, lupa aku.
0: Itu punya mas Rifan atau partner mitra?
1: Punya sendiri.
0: Oh, punya sendiri gitu ya, di akun sosial media juga.
1: Tapi banyak affiliate juga pakai
0: afiliator ya.
1: Konten
0: kreator gitu
1: pakai
0: ya.
1: Pakai nama kita juga Tuvero apa gitu mungkin. Bahkan banyak yang memalsukan juga.
0: Oh iya, itulah ya. Emang masyarakat Indonesia itu suka banget memalsukan gitu ya.
1: Ada yang memalsukan dan penjualannya juga kenceng.
0: Oh my god.
1: Itu kita somasi dulu.
0: Oh iya mas ya, kan perjuangan untuk menemukan satu, membangkitkan satu brand itu kan gak mudah ya. Tiba-tiba ada orang yang ngejiplak dengan takutnya nanti kualitasnya
1: dikira kita
0: produk. Iya, dengan kualitas yang sangat rendah, dengan rasa yang tidak, mungkin tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh konsumen, ngadunya ke Tuvero yang asli gitu kan.
1: Komplainnya ke sosmed itu, waktu itu. Kita tahu loh kok ada anu, kok beda gitu.
0: Iya ternyata salah gitu ya.
1: Produk palsu.
0: Oke, tapi untuk mengantisipasi itu semuanya, apa yang dilakukan Mas Rifan dengan tim?
1: Ya pastinya kita tegur dulu orangnya. Kalau ditegur udah
0: nggak bisa
1: masih melakukan sebelum mereka besar ya, kita lakukan tindakan seperti somasi itu tadi. Takutnya tiba-tiba nanti dia besar sebesar Tuvero.
0: Iya. Takutnya ketika
1: tambah kita yang disomasi.
0: Iya. Balik nanti. Iya kan, bahaya juga. Takutnya Tuvero cuman ganti nama aja, cuman ditambahin bintang kan udah beda gitu kan.
1: Iya, makanya.
0: Sekarang kan memang bisnis itu suka-suka aja mirip-miripin gitu.
1: Yang pasti juga kita daftarkan ke Haki terus segala macam gitu kita
0: untuk melegalkan itu semuanya ya mas ya. Agar pelanggan tuh juga makin trust produk-produk yang diberikan oleh Mas Rifan. Dan untuk yang lainnya mas, tadi kan ada juga seperti bebek sih, bumbu hitam gitu ya. Itu bumbu hitam khas Madura banget ya.
1: Iya benar.
0: Terus sama terasi. Ini dijualnya juga sama di sosial media atau
1: sama gimana? Sosial media TikTok. Di yang paling kenceng itu di Shopee malah. Kebalikannya kalau nastar tadi di TikTok, kalau yang ini di Shopee, karena orang cari itu, lihat kontennya King Abdi bikin, akhirnya ya cari di Shopee. Kalau TikToknya masih inilah, masih ya berjalan, masih bikin konten. Kalau nggak viral ya nggak ada penjualan.
0: Iya.
1: Harus viral dulu.
0: Jadi memang benar-benar kayak sosial media sangat membantu ya mas dalam proses untuk jual beli itu sendiri. Nah, kalau dari kedepannya nih, ada nggak sih proyek-proyek besar yang udah disiapkan Mas Rifan Heriadi? Apakah yang tadi udah disampaikan sport itu, ini sendiri?
1: Sporturism itu.
0: Sporturism sendiri.
1: Ya kalau proyek besar ya, saya tipe orangnya itu mengikuti arus aja.
0: Arus aja, nah, gitu,
1: arus
0: ya.
1: Aja. Uh-huh. Kalau ada yang ngajak bisnis, misalkan, ayo buka warung itu, uh-huh, oke aja, okay, jalan. Uh-huh. Selama saya masih ada
0: waktu
1: dan ada tenaga gitu. Uh-huh. Oke-oke aja.
0: Oke, okay. Kalau udah nggak ada waktu kan, kasian juga tubuh ya Mas ya. Terlalu ya, banyak memikirkan hal gitu. Akhirnya nggak bisa.
1: Nggak ada waktu untuk keluarga juga.
0: Iya kan, kasian juga gitu kan. Tapi kalau dari Mas Rifan sangat enjoy tentunya dong dengan kesibukan yang sangat luar biasa seperti ini.
1: Enjoy banget.
0: Yang ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai business owner gitu ya Mas ya, bedanya sama karyawan. Kalau karyawan itu memang ya dia datang sesuai dengan aturan business owner, tapi business owner dia kerjanya justru pusing 24/7 ya Mas ya.
1: 24/7 pusing banget.
0: Bagus banget. Kalau karyawan mungkin 8 jam udah ya Mas ya. Habis itu rehat
1: udah.
0: pulang
1: tinggal ngopi ya, enggak perlu mikirin pekerjaan. Uh-huh. Kalau kita ya 24 jam itu mikirin pekerjaan.
0: Uh-huh. Besok ngapain lagi?
1: Nyari gitu ide ya. Apa lagi?
0: Biar rame gitu. Oke, ini karena udah hampir memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat, teman Prodo udah enggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol bersama dengan Mas Rifan Heriadi. Ini kalau kita lihat bukan cuman founder dari Tuveru Bakery tapi banyak hal yang ia udah kerjakan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, non produk. Kalau dari Mas Rifan sendiri ingin menyampaikan apa sih untuk anak muda agar mereka tuh lebih semangat dan ya biar bisa menjadi penggerak ekonomi selanjutnya, the next Mas Rifan mungkin, the junior of Mas Rifan atau gimana Mas?
1: Sebenarnya kalau anak muda, anak muda sekarang itu jauh lebih kreatif daripada saya, apalagi sekarang didukung ada AI. Aku timku sendiri pun itu memanfaatkan AI hampir 90% mereka. Jadi kerjanya udah kayak tim content creator itu semua pakai AI. Script-scriptnya dulu kalau dikerjakan orang seperti saya itu bisa seminggu cuma jadi 3 konten, 2 konten itu. Sekarang mereka sehari itu bisa 5 konten.
0: Oke.
1: Dengan bantuan AI. Nah, itu anak-anak Gen Z semua. Kalau saya kan gen milenial ya.
0: Milenial
1: kurang mengikuti sebenarnya, tapi mau enggak mau sekarang harus belajar dari mereka sendiri.
0: Iya.
1: Itu.
0: Nah. Tapi ada plus minusnya loh Mas, antara Gen Z dengan gen milenial. Makanya Mas Rifan ini berkolaborasi.
1: Ya, pastinya. Nah, dari situ. Nah, kalau untuk bisnis harus passion ya. Karena kalau kita enggak passion, kita mau bisnis apapun ya jatuhnya nanti ya kita buang, seperti buang waktu, buang modal kan akhirnya. Kita enggak seneng makanan, kita habis ini makanan, tapi kita kok bisnis makanan, kita nggak ngerti rasa makanan yang enak itu seperti apa, akhirnya ya percuma. Kalau sekarang Gen Z itu ya bisnis apapun sekarang banyak loh, Gen Z yang bisnis kayak bikin mainan 3D itu, pakai printer 3D itu, mereka pinter-pinter semua. Kayaknya banyak peluang, lebih banyak peluang preset, bahkan takut ancaman dari mereka.
0: Makanya
1: saya berkolaborasi dengan mereka.
0: Sebenarnya mencuri ilmu apa nih yang ada di di ide kreatif mereka gitu ya.
1: Apalagi Gen X di atasku itu, mereka juga mulai merekrut Gen Z, gen milenial yang lebih muda dari mereka. Karena mereka kalau stay begitu aja terlalu nikmat di zona mereka ya, mereka akan kalah pada akhirnya.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifan Heriadi telah main-main di RRI Pro 2 Malang memberikan cerita inspiratif untuk anak muda yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan Pro 2 yang ada di Korwil 10 Jawa Timur, di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan RRI Sumenep. Dari Malang, Toron Pro 2, Media Kreatif Berjaringan telah kita ikuti bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder Tuveru Bakery. Terima kasih sekali lagi Mas
1: Rifan,
0: selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Siap.
0: Ya, baik teman Pro 2, seperti itu cerita kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Pro 2 seluruh Jawa Timur.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Tono Pro 2 di siang kali ini. Tono Pro 2, informasi olahraga akan segera kami hadirkan untuk kamu semuanya. Nanti juga ada jadwal Piala Dunia yang aku berikan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan, seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan

2. Schuler Scotts dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tuh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya, stop illegal

Piala Dunia hari ini tahun Pro 2 di tanggal, sebenarnya bukan hari ini ya, di hari dini hari nanti di tanggal 18 Juni di pukul 00 waktu Indonesia Barat, ada Portugal dan juga Kongo, dilanjutkan di grup L jam 3 waktu Indonesia Barat, masih dengan hari yang sama di tanggal 18 Juni besok di pukul 6 pagi tahun Pro 2 ada Ghana dan juga Panama, dan untuk jam 9 pagi ada Uzbekistan dan juga Kolombia. Sedangkan hasil pertandingan untuk hari ini tahun Pro 2 ada Prancis dan juga Senegal, ada 3-1 Prancis menduduki di pertandingan ini. Sedangkan grup I ada Irak memperoleh 1 gol dan juga Norwegia memperoleh 4 gol. Selanjutnya Argentina dengan 3 gol dan juga Aljazair di 0 tahun Pro 2. Dan selanjutnya di grup J, masih di grup J ya, tadi Argentina juga Aljazair, dan selanjutnya grup J ada Austria di 3 gol dan juga Yordania di 1 gol tahun Pro 2. Jadi seperti itu untuk hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan Piala Dunia untuk besok dini hari ya tahun Pro 2 ya, di pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai di pukul 09 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mas Aji Santoso dari International Football Academy ASIFA Malang terus membuktikan ya bahwasanya kiprahnya sebagai salah satu akademi sepak bola yang konsisten melahirkan banyak pemain profesional dari tim nasional Indonesia memasuki usia hampir 14 tahun. Ini juga ASIFA telah menghasilkan banyak pemain yang berkarir di Liga 1, Liga 2 hingga memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok usia tahun 2. Sedangkan pelatih ASIFA Tommy Pranata mengatakan akademinya tidak hanya fokus pada pembinaan usia muda tetapi juga berkomitmen untuk mencetak pemain yang mampu bersaing di level yang sangat profesional, teman Pro 2. Ia juga menegaskan bahwasanya beberapa alumni ASIFA yang kini berkiprah di sepak bola profesional antara lain ada Sadil Ramadhani di level timnas senior, Bayu Fikri, Liba Valentino, Bimo Koto, Rafli hingga Hanif yang saat ini bermain di Liga 2 bersama Persipal Palu, teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

And the next, nomor Pro 2 ada informasi dari RMA FC yang kini akhirnya bekerja sama dengan seseorang ya yang bernama Pablo Oliveira, nomor Pro 2. Dan tentunya hal ini nomor Pro 2, informasi dari RMA FC resmi mengakhiri kerjasama dengan gelandang asal Brazil, mengakhiri kerjasama ya dengan gelandang asal Brazil Gildon Pablo de Oliveira Silva, nomor Pro 2. Sebenarnya keputusan ini diambil setelah kontrak pemain berusia 31 tahun ini berakhir dan tidak diperpanjang untuk musim kompetisi berikutnya. Sedangkan informasi selanjutnya hadir dari General Manager Arema FC, Yusril, menyampaikan juga apresiasi atas kontribusi Pablo selama 2 musim membela Singoedan ini. Manajemen juga mendoakan agar proses pemulihan cedera yang dijalani sang pemain berjalan dengan lancar. Tahun kedua, Pablo bergabung untuk memperkuat lini tengah Arema FC dan langsung menjadi bagian penting tim pada musim Liga 1 2024-2025. Saat itu dia tampil dalam 27 pertandingan dan mencetak 3 gol. Pada musim Super League 2025-2026, Pablo sempat menjalani masa pemulihan cedera dalam waktu yang cukup panjang ya, setelah kembali bergabung dengan tim pada putaran kedua kompetisi pada Januari 2026. Dia kembali mengalami cedera ligamen lutut MCL dan ACL. Cedera tersebut membuat Pablo harus pulang lebih awal ke Brazil untuk menjalani operasi lanjutan sebelum kompetisi berakhir tahun 2022. Meski dibatasi kondisi fisik, Pablo masih sempat mencatatkan 3 penampilan bersama Arema FC pada musim Super League 2025-26. Sedangkan Yusril juga berharap Pablo dapat segera pulih dan melanjutkan karir profesionalnya tahun 2022.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kita pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat ternama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh

0: tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tut uri handa yani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, tuturi handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Kalau tadi kita udah informasikan seputar dunia olahraga tahun Pro 2, kali ini selama 1 jam ke depan kamu masih bersama dengan Faki, dan tentunya spesial banget ya. Di pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat nanti ada juga informasi-informasi entertainment terbaru, di mana ini kabarnya ada Grammy menambahkan award baru untuk kategori Best Asian Pop Music mulai 2027. Ada informasi dari Ed Sheeran juga tahun Pro 2 yang kabarnya akan hiatus untuk bermusik. Kira-kira apa sih alasan Ed Sheeran untuk hiatus tahun Pro 2? Dan informasi terakhir nanti juga ada Upin Ipin ya, yang mengenalkan pengisi suara baru Susanti yang berasal dari Indonesia ini tahun Pro 2. So pasti masih dengan banyaknya pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu. Kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini ada kabar terbaru tahun Pro 2 dari Recording Academy yang telah resmi memperkenalkan kategori Best Asian Pop Music Indonesia, Best Asian Pop Music mulai dari ajang penghargaan Grammy tahun depan tahun Pro 2. Dan kalau kita lihat channel News Asia pada hari Rabu hari ini memberitakan bahwasanya Best Asia Pop Music merupakan salah satu perombakan sejumlah aturan untuk ajang penghargaan Grammy Awards mendatang, termasuk dengan memperkenalkan 5 kategori baru tahun Pro 2. Pihak Akademi pada hari Selasa mengumumkan bahwa salah satu kategori baru tersebut adalah Best Asian Pop Music Performs yang ditunjukkan untuk mengapresiasi penampilan para musik di ranah K-pop dan juga J-pop, C-pop, dan lainnya. Kategori baru lainnya adalah Best Traditional Pop Vocal Perform yang diberikan kepada penampil dengan karya musik pop tradisional yang dinilai tidak dapat disatukan dengan tren pop modern saat ini. Apresiasi bagi para penulis lagu juga diperluas lewat kehadiran kategori Best Latin Song yang dikhususkan bagi karya-karya musik yang didominasi oleh bahasa Spanyol. Sementara itu, perubahan ini juga menyentuh generasi R&B yang melalui penambahan kategori Best R&B Collaboration or Duo or Group gitu ya, perform untuk melengkapi kategori solo yang telah disesuaikan kembali nih tahun Pro 2. Serta sektor musik folk turun mengalami perombakan, ini serupa dengan genre country tahun lalu dengan adanya kategori Best Folk Album Tahun Pro 2, dan kini berubah nama menjadi kategori Best Contemporary Folk Album serta didampingi kategori baru bernama Best Traditional Folk Album Tahun Pro 2. Di samping ini juga ada 5 kategori baru tersebut. Recording Academy juga mengubah kriteria penilaian untuk beberapa faktor. Salah satunya kalau kita lihat signifikan yang terjadi pada kategori bergengsi Best New Artist, pihak Grammy kini mengizinkan seseorang musisi yang masuk dalam penilaian kategori artis pendatang baru terbaik tersebut hingga 4 kali, meningkat dari batasan sebelumnya yang hanya sebanyak 3 kali tahun Pro 2. Sebenarnya langkah ini diambil gitu ya sebagai upaya untuk merefleksikan kondisi pasar musik saat ini, di mana seorang musisi seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menebus industri yang lebih dikenal lebih luas lagi tahun Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Nah, ini informasi selanjutnya hadir dari Ed Sheeran tahun 2022, di mana kabarnya ini mengumumkan rencana hiatus bermusik demi fokus untuk mengurus anak-anaknya. Kabar ini disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Loop di Glendale, Arizona pada hari Sabtu malam kemarin. Di salah-salah penampilannya, seperti diberitakan di Daily Mail pada hari Senin tanggal 15 kemarin, Ed Sheeran sempat berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat ini tahun 2022. Ini akan menjadi penampilan terakhir saya di sini untuk sementara waktu. Saya mungkin akan mengembalikan waktu istirahat setelah tur ini berakhir dan fokus untuk mengurus anak. Dan dimana dilanjutkan, ini Ed Sheeran juga menyampaikan bahwasanya, jadi jika saya tidak menemui kalian untuk beberapa waktu mendatang, saya mencintai kalian, terima kasih sudah datang. Dalam banget ya maknanya tahun 2022 ya. Sedangkan keputusan ini diambil emang untuk Ed ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan istrinya Cherry Seaburn, serta kedua buah hatinya mereka ada Lyra yang berusia 5 tahun dan juga Jupiter yang berusia 4 tahun. Sepanjang tahun ini bintang pop tersebut memang harus terpisah dari keluarganya demi menjalani rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru pada hari pada bulan Januari tahun 2022 serta berlanjut ke Australia dan Amerika Serikat. Hal ini Ed juga dijadwalkan bakal terus mengintari Amerika Utara selama 5 bulan ke depan sebelum menutup jadwal panjang turnya di Tampa, Florida pada tanggal 7 November mendatang. Rencana rehat setelah tur bukan hal baru bagi Ed, mengingat ia juga pernah mengambil langkah serupa pada 2015 setelah album Multiply, serta pada periode 2019 hingga 2021 setelah menyelesaikan tur dunia album Divide tahun 2022. Ya, semoga keputusan ini menjadi keputusan besar yang memang tidak bisa diragukan lagi ya, karena mengingat ini semuanya dilakukan oleh Ed untuk mengembalikan waktu bersama dengan keluarganya tahun 2022. Kita support aja sebagai penggemarnya dan semoga setelah hiatus kembali dengan karya-karya terbaik dari Ed Sheeran tahun 2022.

0: Tono Pro 2, informasi selanjutnya hadir dari dunia kartun anak-anak Tono Pro 2. Ini ada Upin Ipin yang menjadi serial animasi memperkenalkan bagi si suara terbaru untuk karakter Susanti, di mana si populer ini mendapuk anak asal Indonesia untuk mengisi karakter Susanti yang juga berasal dari Indonesia. Rumah produksi Les Compact Production mengumumkan bahwasannya Aisyah Adriana akan berperan sebagai pengisi suara terbaru dari karakter ikonik tersebut. Aisyah diketahui berasal dari Indonesia namun menetap dan menempuh pendidikan di Malaysia tahun 2002, di mana dalam video perkenalan ada Aisyah turut membagikan perasaannya ketika terpilih menjadi salah satu pengisi karakter animasi populer Upin Ipin. Anak berusia 11 tahun ini mengaku bangga akan peran tersebut tahun 2002. Aisyah juga menceritakan ini bagaimana ia menghasilkan suara untuk karakter Susanti. Ia mengaku hanya berbicara seperti biasa ketika beralih peran sebagai karakter tersebut, namun tetap mempertahankan ciri khas dari Susanti tahun 2002. Sedangkan pada akhir perkenalan videonya, Aisyah berharap kehadirannya sebagai pengisi suara dapat diterima dan didukung oleh seluruh penggemar Upin Ipin yang ada di seluruh Asia, terutama tahun 2002. Aisyah Adrian menggantikan peran Hasna Mutiara yang sebelumnya menjadi pengisi suara Susanti untuk musim 16 hingga akhirnya beralih pada Aisyah di musim sekarang, di mana suara karakter Susanti pertama kali diperankan oleh Sarah Nadira Asma pada musim ketiga hingga lima. Selanjutnya peran tersebut digantikan oleh Andika Astari untuk musim 5 hingga 10. Ia juga mengisi suara Susanti untuk film Upin Ipin Keris Siamang Tunggal tahun 2002. Informasi ini menjadi informasi penutup untuk edisi hari ini tahun 2002 Santai Siang bersama dengan Faki. Tapi jangan kemana-mana karena kebersamaan kamu masih akan terus berlanjut, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.
1: Terbaik kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
4: Sis, barusan teleponan sama siapa?
5: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget.
5: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Nur Fakih. Informasi pertama, ratusan siswa KB atau TKI Syiah Libah Pelegi Sidoarjo membadati jalanan dengan rona ceria untuk mengikuti jalan sehat menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana tampak meriah dan penuh antusias ketika rombongan anak-anak wali murid hingga para guru mulai berjalan bersama mengitari kawasan Pepelegi. Kepala Sekolah KBTK Isya 5 Pepelegi Meirandi Kurnia Sari mengungkapkan bahwa kegiatan bertema hijrah menuju pribadi lebih baik, sehat dan penuh semangat ini sengaja melibatkan keluarga secara intim. Setelah garis finish, suasana makin semarak dengan adanya senam keluarga bersama hingga unjuk bakat seni bela diri tapak suci oleh para siswa. Beralih ke informasi terakhir, tahun Pro 2, Jawa Timur kembali mendapat kepercayaan besar dalam memperkuat tim nasional Muay Thai Indonesia pada ajang World Muay Championship dan World School Muay Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia, dan 8 atlet asal Jawa Timur terpilih masuk skuad merah putih untuk bersaing dengan petarung terbaik dari lebih dari 100 negara. Ketua Pemprov Muay Thai Indonesia Jawa Timur Baso Juherman menilai kepercayaan yang diberikan kepada atlet-atlet Jawa Timur merupakan hasil dari proses pembinaan. Tak hanya mengandalkan nama-nama besar dan berpengalaman, Jawa Timur juga membawa sederet atlet muda hasil regenerasi yang lahir dari kompetisi daerah maupun nasional. Sejumlah atlet merupakan debutan Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Jawa Timur serta peraih medali emas kejuaraan nasional Muay Thai NTB 2025. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Fakih. Dan kebersamaan kamu teman Pro 2 akan dilanjutkan bersama dengan Safara Lita dan juga Ara Azhara.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak

0: 7,9 Pro 2 RRI Malang.
1: Yuhu.
0: Dengan terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore. Sore-sore ini teman Pro 2 alhamdulillah cuacanya cerah. Walaupun memang agak sedikit mendung ya.
0: Betul. Jadi, tapi di jalan juga tadi sebenarnya lumayan lancar ya.
1: Betul.
0: Lihat-lihat ya. Karena weekday, Safa.
1: Oh iya, sekarang udah pada balik lagi rutinitas ya teman Pro 2.
0: Semangat ya. Tanggal merah sudah habis sepertinya, tinggal Desember.
1: Betul.
0: Ya kayaknya nanti ya.
1: Jadi long weekend udah gak ada teman Pro 2.
0: Udah gak ada.
1: Jadi ya kalau misalnya pengen libur, cuti aja.
0: Iya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan lagi baru ada tanggal merah entar.
1: Ya serius, masih 6 bulan ya?
0: Tapi kayaknya sih gitu ya.
1: Ini tuh terbilang lumayan cepet ya. Maksudnya kayak aku ngerasa baru
0: apa
1: aja
0: tuh?
1: Masuk 2026, tiba-tiba udah masuk Juni.
0: Bener, tiba-tiba tahun baru udah tinggal 6 bulan lagi gitu.
1: Makanya kayak
0: 2027 ya.
1: Cepet banget teman Pro 2 ya. Ya Allah. Oke deh, ya pasti sampai nanti jam 7 malam ya. Rada juga Safa bakal nemenin kamu. Dan jam 3 ini informasi-informasi seputar Malang Raya bakal kami hadirkan.
0: Betul, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman-teman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini kabarnya mencatat suhu udara di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur ya. Ini mengalami penurunan signifikan selama musim kemarau tahun ini. Jadi suhu terendah itu tercatat di kawasan pegunungan sekitar Gunung Bromo dan Semeru. Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, juga mengungkapkan suhu di kawasan Bromo ini bakal sempat mencapai angka yang rendah banget, yaitu sekitar 4-5 derajat Celcius.
1: Betul, menurut dingin banget sih ya. Ini menurut Ketua Tim Kerja Meteorologi ya, Andri ini juga bilang suhu dingin ekstrim ini umumnya terjadi di malam sampai dini hari, especially ketika pelepasan panas dari permukaan bumi ini berlangsung maksimal, jadi sekitar jam 11 sampai jam 1 dini hari. Tapi meskipun demikian, dari BMKG juga menilai fenomena bediding tahun ini juga masih ada dalam kategori normal dan gak menunjukkan anomali signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin ada selisih 1-2 derajat, tapi masih dalam batas normal.
0: Itu dia, dan dia memperkirakan suhu dingin ini masih bakal terus dirasakan masyarakat ya, sampai puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi di bulan Agustus sampai awal September gitu. Fenomena suhu rendah ini di kawasan pegunungan juga bahkan dapat memunculkan embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas yang sering banget jadi daya tarik wisatawan di kawasan Bromo, teman Pro 2.
1: Mungkin kalau misalkan lagi pengen ke Bromo sebenarnya waktu yang tepat ya, Safa, ya kalau misalkan kamu emang cari embun upasnya ini gitu kan, karena that's lagi right. dingin dan pastinya gak bakal kena hujan juga gitu ya. Kalau hujan kan biasanya kabut juga gitu ya. Tapi memang, tetap harus berhati-hati dan siap-siap gitu, karena dinginnya literally dingin banget gitu.
0: Bener banget, teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang agak ada sedikit apa namanya alergi suhu dingin gitu.
1: Betul.
0: Ya, itu harus bener-bener diperhatikan. Jangan sampai di sana jadi malah gak bisa menikmati, justru terus jadi bersin-bersin,
1: malah jadi gak enak badan gitu ya.
0: Betul, kayak gitu. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune ya, karena info seputar Malang Raya masih bakal kami hadirkan untuk kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: teman Broadway masih ada di sore ceria kali ini ya. Halo Milakes, informasi Malang Raya.
1: Betul, ini kalau kita lihat dari mana nih? Sekarang ini lagi rame-rame Piala Dunia ya,
0: sampai
1: di mana-mana orang juga cari di mana nih enaknya nobar. Karena kalau nonton bola sendirian tuh gak seru biasanya.
0: Kurang.
1: Lebih seru kalau nobar gitu kan.
0: Betul.
1: Nah ini kita punya informasi teman Pro 2, kalau tiga pemerintah Pemda gitu ya dari Kota Malang ini sudah memfasilitasi masyarakat untuk menikmati pesta bola dunia lewat kegiatan nobar di ruang publik. Kalau dari Pemkot sendiri ini menyiapkan MCC sebagai lokasi nobar. Kalau di Kabupaten Malang ini ada Pendopo Agung, disiapkan Videotron di sana. Terus kalau di Kota Batu sendiri ini ada nobar di Alun-Alun dan Pasar Induk Among Tani Batu.
0: Betul. Yang di Kota Malang Pak Wahyu Hidayat juga mengatakan nobar di MCC ini bakal dikemas lebih meriah lagi dengan konsep lesehan dan melibatkan pelaku UMKM gitu. Dan hal ini pun juga sudah disampaikan beliau setelah nobar Piala Dunia ya di Ngalam Common Center NCC Balai Kota Malang gitu. Jadi di MCC ini bakal di lantai bawah, nanti bakal ada tikar, masyarakat bisa datang, terus ada juga yang jualan-jualan gitu UMKM teman Pro 2. Dan dia menambahkan inisiatif ini adalah tindak lanjut juga dari instruksi Mendagri ya. Dimana dari instruksi ini pemerintah daerah emang diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membangun kebersamaan dari kegiatan positif kayak nonton bareng kayak gitu.
1: Yes, sementara untuk ASN dan juga pegawai Pemkot Malang ini bisa nonton atau nobar gitu ya di tiap kantor kecamatan supaya gak ngeganggu pelayanan kepada masyarakat gitu apabila ada pertandingan saat jam kerja. Dan semoga gitu ya, ini kegiatan nobar ini gak sekedar jadi hiburan alternatif aja, tapi juga saran edukasi gimana nih caranya. Oh kayak gini loh, nikmatin bola dengan yang tertib dan sportif gitu. Apalagi kalau sekarang ini kan iklim sepak bola di Indonesia juga lagi bagus gitu kan, di mana-mana kayak gitu. Dan ada macam-macam juga tempatnya, teman Pro 2 kamu juga bisa gitu ya. Dan kalau dari Pemkab Malang sendiri especially lewat Diskominfo juga udah nyiapin TV box untuk pertandingan sepak bola gitu. Jadi ada barcode dari TVRI sudah keluar gitu ya. Jadi memang sudah minta izin gitu dari TVRI selaku apa namanya,
0: punya hak siar ya.
1: Betul, yang punya hak siar gitu. Dunia. Betul. Kalau misalkan kamu lagi di jalan enggak sempat nonton tapi pengen dengerin update soal bolanya juga bisa banget teman Pro 2 di RRI gitu ya, karena kita juga bakal siarin terus untuk pertandingan bolanya selama 1 bulan ini sampai nanti akhir siapa yang menang kayak gitu.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi kita akan tungguin aja. Jadi pasti kalau misalnya kamu di Pemkab Malang gitu ya teman Pro 2, ini rencananya nanti bakal ada tanggal 20 Juni sampai 21. Ini juga akan nobar. Ini akan menguatkan rencana ini di mana juga mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga juga siap-siap nih bersurat ke Bupati Pak Sanusi kayak gitu. Jadi nanti bakal ada pertandingan dari Amerika Serikat versus Australia. Ada juga Skotlandia versus Maroko, Brazil versus Haiti, dan Turki versus Paraguay.
1: Betul, bakal seru banget gitu ya. Karena ini juga masih panjang gitu ya babak penyisihannya. Jadi buat kamu yang pengen nonton juga silakan mencari aja yang terdekat sama lokasi kamu ada di mana gitu.
0: Atau kalau misalnya kayak gak ada teman-teman, yaudah nonton sendiri di rumah barengan sama teman-teman deket juga boleh banget.
1: Betul.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Sore-sore baca berita gonjang-ganjing BTS nambah hari konser di Indonesia, Safa.
1: Mantap banget. Jadi apa namanya, teman Pro 2 yang kemarin sempat war gitu ya, dan mungkin belum dapat. Ini mungkin bisa cobain ya.
0: Betul.
1: Yang hari ketiganya gitu.
0: Betul. Ada konser BTS di Indonesia resmi nambah hari, yang awalnya nih 26-27 Desember, yes, gitu ya, which is setelah Natal banget ya.
1: Betul.
0: Terus 28 libur sehari, 29 nambah tuh.
1: Jadi dan dikatakan BTS Natalan di Indonesia.
0: Sepertinya begitu. Bener. Ya. Ih, seru banget ya. Ini juga diumumkan sama AIMI Indonesia ya tadi siang gitu ya. Karena emang tiketnya tuh udah ludes sejam setelah pre-sale event. Malah kemarin aku sempat lihat tuh kayak 12-15 menit setelah open tuh udah close.
1: Luar biasa. Tapi kayak heran ya, teman Pro 2 gitu. BTS gitu.
0: Betul.
1: Tapi yang pasti juga teman Pro 2 ya, ini
0: jualan
1: Mei, ini juga gak pernah ngumumin status sold out tersebut. Eh, pernah ya. Jadi pasti promotor ini ngumumin penjualan tiket konser tanggal 29 itu terbagi dua, di dua kali. Yang ini di ARMY Membership di tanggal 19 Juni, which is like besok lusa jam 12 siang. Terus general sale ini akan dimulai tanggal 20 Juni hari Sabtu ya, di jam 12 siang juga. Tiket untuk menyaksikan aksi panggung grup ini terbagi jadi 5 kategori utama dengan kisaran harganya dari 1,8 juta rupiah sampai 4,5 juta rupiah yang belum termasuk pajak dan juga biaya administrasi lainnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Di mana promotornya ini juga udah konfirmasi kalau seluruh kategori penonton dengan seating gitu ya, jadi nanti dikasih nomor kursi, di jadi nggak ada, betul, nggak ada area festival atau tempat berdiri, semuanya bakal dapat tempat duduk masing-masing kayak gitu. Seru banget ngeluar BTS ini ya, meskipun aku
1: ngeluarnya seru ya,
0: kayak ngeliat orang-orang pada marah-marah gitu kayak, kok bisa aku gak dapat gitu, padahal dia udah ngewar pakai berapa PC di kantornya gitu,
1: yeah,
0: jadi
1: yeah,
0: kayak
1: yeah, yeah, yeah,
0: keseruan
1: yeah, yeah,
0: ngewarnya ini. Dan nanti, ayo tebakan,
1: apa?
0: Tanggal 28 kan libur tuh mereka. Main kemana kita?
1: Kita
2: boleh.
1: Bila. Iya. Kita kalau nggak salah lokal aja gitu ya, internasional. BTS kita
0: nggak cuma lokal, interlokal gitu.
1: Kayak aduh. Ya bajunya teman Pro 2 kamu harus kepoin terus dan jaga-jaga semuanya. Betul. Harus on gitu ya, supaya war yang ketiga, yang kedua kali ini.
0: Betul.
1: Bisa dapat tanggal 29 Desembernya.
0: Yes. Jangan kemana-mana, nanti Ara dan juga Safa masih akan balik untuk menemani kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2.

0: lampu. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune. Saat lagi kita akan ikuti azan maghrib untuk daerah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Engkau, ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Teman Pro 2 masih ada di Sore Ceria untuk kali ini bersama yes. Rana juga Safa.
1: Betul. Teman Pro 2 kita ada sebuah informasi untuk kamu juga gitu yeah. ya untuk para ekstrovert ya sebenarnya para social butterfly gitu ya yang temannya banyak. Ini ada WhatsApp yang dikabarkan lagi menguji coba fitur panggilan suara dan juga video grup di layanan WhatsApp web Safa. Jadi langkah ini untuk melengkapi dukungan panggilan individu yang sebenarnya udah muncul di awal tahun kemarin. Jadi lewat pembaruan ini kamu bisa memulai grup call gitu ya langsung dari browser tanpa perlu buka aplikasi dari HP. Nah, yang unik ini adalah layanan panggilan grup di sini ini bisa sampai 32 anggota grup gitu ya. Wow. Sama dengan kapasitas maksimal yang berlaku di aplikasi mobile maupun desktop. 32 orang, temanku aja 13 enggak sampai, Safa.
0: Ini tuh kayaknya berasa kayak Zoom meeting gitu ya. Oke, kita kayaknya akan begitu ya. Meeting di video call WhatsApp ini gitu mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kayaknya sih kayak gitu. Ya.
0: Betul, jadi masuk lain kapasitas peserta pembaruan ini pun juga memperkenalkan fitur tautan panggilan atau calling. Fitur ini pun memungkinkan pengguna untuk mengundang orang lain bergabung ke dalam panggilan grup dengan membagikan URL unik tersebut. Dan WhatsApp juga menyediakan opsi waiting room ya ternyata untuk memberikan kontrol yang lebih ketat lagi terhadap siapa aja sih yang dapat masuk ke ruang panggilan itu. Gak hanya itu, fitur screen sharing ini juga dipastikan dapat berfungsi selama panggilan video grup berlangsung. Itu kan buat meeting ini mas.
1: Iya. Jadi buat mendukung ini ya kayaknya ya WFH ya Safa ya.
0: Bener.
1: Nah ini juga membawa dampak signifikan untuk pengguna sistem operasi Linux gitu ya. Jadi yang nggak pakai Windows, yang nggak pakai Mac gitu ya, ini pakai Linux. Selama ini karena WA tuh nggak nyediain WA di Linux gitu Safa, jadi harus beralih ke HP. Tapi ternyata dengan apa namanya panggilan grup di web ini gitu ya, ini Linux juga udah bisa make gitu.
0: Itu dia. Jadi emang dengan kemampuan panggilan ini satu ini, teman Pro 2 pengguna Linux sekarang dapat berpartisipasi langsung ya, nggak perlu khawatir dari browser komputer mereka gitu. Dan saat ini ketersediaan fitur panggilan grup baru terbatas bagi pengguna yang terdaftar aja dalam program WhatsApp Web Beta. Di mana dari laporan Web Beta Info, proses peluncuran ini masih berjalan dan diperkirakan bakal menjangkau lebih banyak pengguna lagi dalam beberapa pekan mendatang gitu.
1: Betul. Sampai saat ini tapi ya dari pihak WhatsApp sendiri belum ngasih pengumuman resmi ya.
0: Yes.
1: Jadi bakal dirilis secara global kapan gitu ya. Cuman untuk sementara masih dicoba versi betanya dulu gitu.
0: Itu dia. Jadi tungguin aja untuk kamu yang pengen cobain karena masih belum benar-benar rilis, masih dicoba teman Pro 2. Semoga aja ini bisa jadi salah satu opsi.
1: Betul.
0: Untuk memulai meeting.
1: Sambil nunggu cari temen dulu biar 32 ya.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Teman terbaik.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Selamat sore Teman Pro 2, di sore hari ini kamu masih ditemenin sama Ara dan juga Safa.
2: Yep,
1: di
2: betul banget.
1: Sore ceria. Dan sebelum itu, kita juga mau kasih kamu sebuah lagu gitu ya. Ini adalah salah satu karya kerjasama antara RRI dengan Direktorat Musik dan Kreatif gitu.
2: Betul.
1: Ada siapa nih Safa di sini?
3: Ada dari Gubuk Derita. Ya, kalau misal kamu penasaran, kamu bisa kepoin aja di @official_gubukderita. Ini sebenarnya adalah salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke. Terus ini sukses ngerilis single perdana berjudul Perm Selatan.
1: Yes. Gitu. Dan lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seseorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dan dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita ini diharapkan bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Tidak usah terlalu lama, Safa, langsung puterin aja. Abis ini lagunya.
3: Let's enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

0: Teman produser, untuk kamu yang suka banget sama film horor, yes, ini kayaknya harus stay tune banget karena bakal ada perkembangan dari Joko Anwar.
1: Betul.
0: Gitu. Pengabdi Setan Ketiga ya.
1: Betul. Di mana beliau ini
0: kemarin? Iya. Yes.
1: Karena kalau udah lagi produksi kita akan memuja-muja gitu.
0: Asik.
1: Si bener, Bang Jokan bener, ini bener. Kemarin sempat bikin unggahan gitu ya, di medsosnya. Kalau fotonya gitu ya, itu ceritanya, kok ceritanya sih?
0: Fotonya, foto isinya,
1: foto skripnya Pengabdi Setan 3 gitu. Jadi dia kasih caption, "And so it begins."
0: Gitu,
1: kayak, gitu ya.
0: Bakal gimana?
1: Nah, gitu. Jadi di keterangannya ini dari Joko Anwar sendiri nandain kalau proses penulisan jalan cerita film ini sekarang lagi berjalan dan orang-orang juga langsung berspekulasi lah, origin ini maksudnya apa nih?
0: Betul.
1: Apakah di film ketiga ini akan membahas asal usulnya?
0: Yes, atau seperti apa kayak gitu? Karena emang kalau misalnya mengulas lagi gitu ya, teman Pro 2 as we know, itu kan Pengabdi Setan tahun 2017 ya, yang pertama. Terus yang Pengabdi Setan kedua, Communion, ini Communion itu 2022. Dan ini kayaknya penonton juga bakal dibawa mundur lagi gitu ke masa lalu untuk melihat gimana sih awal mula petaka keluarga ibu ini terbentuk, teman Pro 2.
1: Betul, soalnya di akhir film keduanya itu kan ada si tokoh dua cewek-cowok yang dansa tuh loh.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ternyata mereka di apartemen itu juga gitu.
0: Sama, dan mereka kayak benar-benar masih awet ya, mukanya tetap.
1: Betul,
0: walaupun masih, tahunnya udah beda banget kan.
1: Betul, makanya apa, siapakah mereka berdua ini gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini untuk produksi Pengabdi Setan 3, ini diproduksi lagi oleh Rapi Films yang bekerja sama dengan PH-nya Joko Anwar gitu ya, Comensi Pictures gitu. Dan nanti dari Joko Anwar juga memegang kendali penuh lagi gitu ya, sebagai sutradara dan juga penulis skenario. Tapi ini untuk kamu yang udah gak sabar, kayak duit aku sekarang lagi banyak menonton. Sabar dulu.
0: Agak bisa.
1: Sabar dulu,
0: sabar
1: karena
0: terus,
1: ini
0: betul.
1: Baru diumumin katanya tayang tahun depan, tapi untuk tanggalnya kapan masih belum
0: tahu.
1: Diumumkan gitu.
0: Betul. Jadi memang jadi waktu pengerjaan yang cukup lama dan matang ini emang juga dinilai positif banget oleh para pengamat film, dimana diberikanlah waktu ya untuk Joko Anwar ini menyusun lagi teka-teki ceritanya dengan kualitas sinematografinya, teman Pro 2, dan for sure kita akan lihat ya seperti apa. Karena emang kalau misalnya ngomongin tentang Joko Anwar, ini bisa dikatakan memang ini adalah tonggak pentingnya gitu ya, film horor di Indonesia.
1: Betul.
0: Honestly, dulu aku film Indonesia horor itu kayak ngerasa kayak kok kurang ya?
1: Ah, begini lagi.
0: Betul.
1: Begini lagi.
0: Dan gitu akhirnya
1: ya,
0: datanglah Pengabdi Setan yang pertama. Langsung
1: betul,
0: udah give a big applause banget.
1: 2017 gitu ya, pada waktu itu gitu kan.
0: Itu bagus banget kayak dar. Wih, bisa.
1: Dan menurutku
0: gini ya,
1: sebagai
0: gitu,
1: orang yang enggak suka nonton film horor ya, Pengabdi Setan tuh serem sih memang.
0: Betul. Dan aku cari film-film seperti itu karena seru ya, apalagi aku lihatnya pertama kali nonton itu langsung di bioskop, jadi kayak yang wow.
1: Betul, apalagi
0: gitu,
1: kamu suka nonton film horor ya, Safa.
0: Iya.
1: Jadi kayak nanti yang ketiga pengen nonton juga pasti.
0: Iya dong.
1: Oke.
0: Bener, jadi kita akan tunggu sepertama Pro 2 bakal seperti apa ya.
1: Betul.
0: Untuk yang ketiga ini
1: di
0: Origin
1: tahun depan 2027.
0: Ih, gak sabar banget deh.

0: Sebelum kita dengerin single yang satu ini, teman Pro 2, sama ada juga Ara mau undur diri karena habis ini bakal ada Music Live Chat. Iya gak sih? Insya Allah. Kita lihat.
1: Terus ada Sofa ya, gitu boleh, ya. Karena ini kan itu tanggal hitam ya, bukan tanggal hitam merah gitu.
0: Benar, kita akan lihat.
1: Semangat ya, soalnya tahun 2026 masih panjang, masih 6 bulan, tapi tanggal merahnya udah habis ya. Baru ada lagi ntar di bulan Desember gitu kan, dari tahun ini gitu. Meskipun kerasanya kayak enggak ini ya.
0: Aduh,
1: betul sekali.
0: Ada-ada.
1: Nanti Ranger
0: bersama Ranger.
1: Yes. Betul sekali, di jam 7 akan ada Music Live Chat teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta selama 1 jam sampai nanti jam 8 malam. Dan abis itu kita bakal dilanjut sama teman kita ya,
0: Bagas.
1: Betul.
0: Dwi Sasono. Beda siapa itu.
1: Bagas dan nama samaran yang banyak itu ya.
0: Iya, sama Taufik Misbun ya, nanti di acara Pesta Bola.
1: Betul.
0: Jadi bakal ada talk show juga, ngobrolin apa, pantengin terus.
1: Betul.
0: Nanti malam.
1: Gabungan
0: ya
1: aja kalau misalkan kamu juga pengen ngomongin soal bola gitu ya. Karena kita selama ada Piala Dunia 2026 ini tiap hari
0: Rabu.
1: Tiap hari Rabu malam ya. Tiap hari Rabu malam kita bakal ngobrolin soal bola di Pro 2 gitu. Jadi bakal seru banget, kamu bisa gabungan. Kita juga live di YouTube, ada Bagas juga nanti.
0: Yes, itu dia ya. Jadi kalau gitu teman Pro 2, Safa dan Ara undur diri. See you next time.
1: Bye-bye.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Penyanyi Adrian Khalif resmi merilis video musik berjudul 2001 Kali yang tayang melalui kanal YouTube Emotion Entertainment. Adrian Khalif mengaku bersyukur karena lagu tersebut mendapat respon positif dari pendengar sejak dirilis dan banyak digunakan di media sosial. Video musik ini dibintangi Akila Kalista dan Fatah Syah yang menampilkan kisah hubungan penuh konflik namun tetap dipersatukan oleh rasa sayang. CEO Emotion Entertainment Arnold G. Limasnax mengatakan pihaknya bangga melihat antusiasme pendengar terhadap lagu 2001 Kali sejak pertama kali dirilis. Dengan hadirnya video musik tersebut, Adrian Khalif berharap pesan emosional yang diangkat dalam lagu 2001 Kali dapat semakin dirasakan oleh para pendengar. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Ainur Faqih, satu-satunya wakil media massa di Duta CBP Rupiah 2026. Penyiar Pro 2 FM RRI Malang, M. Ainur Faqih mendorong kolaborasi lintas media untuk memperkuat edukasi cinta, bangsa, dan paham rupiah kepada masyarakat. Faqih menilai media arus utama dan media sosial memiliki kekuatan berbeda yang dapat dikolaborasi untuk memperluas jangkauan pesan perlindungan uang rupiah. Menurutnya, strategi komunikasi yang terintegrasi antar platform akan membuat kampanye literasi rupiah menjadi lebih efektif dan juga berdampak.

0: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Okay.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Okay. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia?
2: Halo teman Produa,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Produa, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Di Bang Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.

0: Oke, Blue Rangers.
1: Lama-kelamaan nih, kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
1: Kenapa gak dijadiin aja
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Gitu, Bang Lingga, awalnya?
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya. Kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
1: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa di... jadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh,
1: gitu.
0: Awalnya berdiri di Jakarta.
1: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama, untuk EP ini siapa yang mengkonsep, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
1: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatif ya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke.
2: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, jadi kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
1: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
1: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal.
0: Januari.
1: Oke. Bertahanlah. Dan kedua, I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
1: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
1: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh-boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantap kan? Lebih seperti itu sih. Oke, oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Produa gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Okay. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh. Makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu tuh boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misalnya lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke, oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya?
2: Sih,
0: ongoing
2: jadi,
0: gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: Okay. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Ah tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Balap yang di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Okay. Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Okay. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak lo pelariannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak. Cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga nggak?
0: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lo menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Ah, sering banget.
0: Oh, sering banget.
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus cari helm mana nih yang sesuai jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samwen, Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ya, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. Emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa ya,
1: terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak sampai.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesaikan aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tadi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh,
1: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik notasi.
0: Iya. Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal ya, diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Lias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan. Oke.
1: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
0: Hari ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
2: baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
3: Hai.
2: Agak serem ya lo gitu ya.
3: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Elan.
2: Oh gitu.
3: Dia sebawa golok. Goloknya gitar.
2: Oh, goloknya gitar. Katanya Atang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
3: Jaga-jaga Bang.
2: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
3: Waduh.
2: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
2: Boleh teman produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di area Jakarta. Oke, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin banyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, kita suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng gitu?
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng-deng-tong-deng-deng.
2: Tong meli. Gitu.
0: agak aneh nyetem ya gitu ya?
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Dias? Gitu ya? Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persib gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kan, kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah nggak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah nggak mungkin Bang Dias tuh pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di
1: minimal. Tapi itu juga sih, apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh. Ya,
2: kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, bener-bener Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan, gitu. Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, iya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Yes. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Ais.
1: Ngademin hati dulu. Ais. Gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak baik juga gitu kan. Iya.
2: Bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Salah. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Lalu dari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Kan, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke. Okay.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua, rilis sebuah lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua Unpaint, dan ketiga. Sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih? Jadi
2: maksudnya
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep. Iya.
1: Suka.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2. Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih aku dikirimin belum materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah,
1: udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman produ nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produ gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produ. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Oke. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produ di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita next di project. Kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus plus gitu. EP plus plus. Plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produ, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produ. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi bang mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama,
0: ada
2: juga. Jualan, kita di apa?
0: Jualan golok,
2: nggak cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media, mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang?
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, bagus, bagus. Kortela ya?
1: Kortela.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produ dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Ella.
0: Thank you banget. Bang dan thank you banget teman Produ udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekesan dari pamit and please welcome Ranger.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi teman Pro 2 di malam Kamis, Rabu malam. Duh. Dan ini saatnya kita kembali lagi ke program Pesta Bola Dunia tentu saja bersama Bung Bagas dan tentu saja the one and only Bung
1: Mourinho.
0: Special one. Mourinho itu ada singkatannya enggak, Mas?
1: Mourinho itu moro-moro muring-muringnyo.
0: Baik lagi teman Pro 2 ya, baik ya. Bareng Bung Bagas dan juga Bung Taufik yang
1: betul sekali ya.
0: Tentu saja di malam hari ini kita akan membahas berbagai tentang trivia-trivia sepak bola.

0: Betul.
1: Tentu saja di ajang Pesta Bola Dunia 2026 kali ini. Yang mana ini udah berlangsung beberapa hari ya Bung Taufik.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali ya. Dan kita sudah tahu nih hari ini kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang Piala Dunia ya.
1: Iya tentu saja itu dong pembahasan kita. Enggak,
0: tapi ada di Piala Dunia kali ini bisa dikatakan ini menjadi Piala Dunia yang penuh dengan kejutan Bung Bagas.
1: Kenapa tuh?
0: Ya karena banyak tim Asia tuh yang tidak terkalahkan.
1: Bener gitu. Banget.
0: Kalau kita berkaca dari beberapa edisi Piala Dunia ya, mulai dari tahun 2018, yes, kemudian
1: 2022
0: di tahun 2026 ini ternyata banyak tim-tim Asia yang tuh yang tidak tumbang.
1: Bener banget teman Pro 2. Yang mana kita tahu bahwa perwakilan dari Asia itu ada 9 negara.
0: Ada 9 negara.
1: Dan memang udah kebanyakan itu memang unbeaten atau tidak pernah terkalahkan ya, kecuali satu negara, Yordania, yang baru tadi siang bertanding ya, lawan Austria itu.
0: Betul.
1: Memecahkan apa ya, kayak
0: telur.
1: Pecah telur ya, karena memang Yordania kalah sama Austria. Tapi di sisi lain teman Pro 2, negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Korea Selatan, terus Jepang dan lain-lain yang mewakili Asia itu memang AFC, unbeaten teman Pro 2.
0: Dan yang lebih menarik lagi ini sebenarnya bukan dari hasil sih. Kalau kalau saya melihat dari Bung Bagas nih, bukan soal hasil, tetapi tim-tim Asia ini levelnya sudah hampir sama. Bener. Seperti halnya Jepang yang kemarin berhasil menahan imbang calon juara Belanda.
1: Benar banget. Kan? Karena memang Belanda ini diprediksi memang akan mencapai partai-partai yang di atas
0: puncak
1: ya.
0: Minimal dia akan lolos dari grup.
1: Terus
0: kemudian juga. Nah, tapi kemarin saya melihat dari sisi permainan Jepang, saya karena kemarin yang Jepang tuh benar-benar ngikuti dari awal gitu, dan saya pikir levelnya sepak bola Asia ini sekarang bukan hanya sebagai penggembira,
1: tapi
0: juga ini menjadi sebuah kekuatan yang mungkin edisi berikutnya atau mungkin di beberapa turnamen besar ini akan menjadi sebuah ancaman.
1: Bener banget.
0: Karena kalau kita melihat dari sisi materi para pemain Jepang ataupun juga Asia, ini juga banyak yang akhirnya merumput di Liga Eropa.
1: Bener banget.
0: Ini menjadi salah satu faktor. Ini menjadi salah satu faktor yang mungkin akan bisa membuat level sepak bola Eropa dan Asia ini nantinya akan sama.
1: Bisa gitu. Dikatakan bisa hampir setara lah ya.
0: Hampir setara.
1: Karena memang kalau di negara Asia ketika ada perhelatan Piala Dunia itu memang negara-negara Asia hanya menjadi penghibur dan
0: pelengkap lah ya. Mungkin hanya akan lolos
1: fase
0: grup, itu maksimal itu ya. Tapi sekarang ini menjadi sinyal bahaya juga, maksudnya untuk sepak bola Eropa bahwa dominasi mereka ini sekarang sudah mulai
1: terlihat ya,
0: tersalib oleh dominasi Asia ya. Terbukti kemarin Korea bahkan sempat menang juga.
1: Benar banget.
0: Jepang yang tertinggal akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Belum lagi ada beberapa negara-negara Timur Tengah seperti halnya Arab Saudi, ini juga memperlihatkan. Bahkan kalau kita lihat nih ya, secara hitung-hitungan harusnya kita lolos loh.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Karena Arab Saudi aja menyerah dari kita.
1: Arab Saudi menyerah, terus Australia yang kemarin
0: juga menang ya.
1: Imbang kayaknya. Oh, menang 2-0 atas Turki. Dan pada saat itu skuad Australia pernah ditahan imbang sama Indonesia.
0: Betul.
1: Dan satu sama.
0: Dan kalau kita melihat Turki dengan sejarah mereka.
1: Yes, benar banget.
0: Liga mereka
1: juga bagus.
0: Sangat ini bisa kompetitif. Kalah 2-0 loh sama Australia.
1: Benar.
0: Ini menjadi sebuah sinyal sebetulnya untuk sepak bola Eropa untuk lebih berhati-hatilah. Oke, dan nanti kita juga akan bergabung.
1: Benar banget.
0: Akan mengajak untuk
1: teman Pro 2 ya.
0: Teman Pro 2, karena hari ini kita juga punya narasumber yang bakal kita undang untuk bergabung bersama dengan kita.
1: Benar
0: ya,
1: banget.
0: Bung Bagas ya.
1: Yes.
0: Bung Bagas sudah siap?
1: Sudah dong. Dan kita juga live di TikToknya RRI Malang ya teman Pro 2 ya.
0: Jadi kita mau ini dulu. Kita mau
1: Menghubungi dulu
0: ya untuk narasumber kita. Sudah silakan langsung Mas Bagas bisa langsung dihubungi via ini aja ya, via udah saya kirim ya.
1: Oke,
0: saya juga masih akan menyapa-nyapa buat Anda yang sudah bergabung di line WhatsApp ataupun juga di
1: di TikTok
0: kita ya kan. Nah, Kalau melihat dari hasil-hasil liga ataupun juga hasil dari perhelatan Piala Dunia kali ini, memang ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk sepak bola Asia. Dan ini saya yakin kejutan-kejutan berikutnya juga akan terjadi gitu ya. Saya sih berharap bahwa Asia ini bukan hanya numpang lewat gitu, Bung.
1: Yes, benar banget. Dan nanti, Indah, kita udah tersambung teman Pro 2 ya, dengan Bung Rifan ya. Kita sapa dulu. Selamat malam, Bung Rifan.
2: Selamat malam.
0: Halo, Bung Rifan, apa kabar? Bagaimana, Bung Rifan?
2: Alhamdulillah, Bung Taufik, Bung Bagas.
0: Iya. Bung Rifan kayaknya lemes banget nih ya. Kelamaan di jalan kayak. Kelamaan.
2: Iya nih. Bukan nih kayaknya seharian nonton Piala Dunia.
1: Oh iya, karena memang di hari ini banyak banget match ya. Dari yang malam itu ada beberapa pertandingan, dan di pagi hari ada Argentina, terus ada Austria juga. Apakah Bung Rifan ini juga benar-benar mengikuti gelaran Piala Dunia ini dari awal sampai hari ini, Bung?
0: Oh, dia panitia pelaksana. Oh.
2: Lumayan, Bung.
0: Oke.
2: Okay. Dari Prancis malam tuh sampai Argentina tadi.
1: Iya. Yang mana memang di hari ini memang pesta gol ya, karena memang banyak banget gol yang terjadi.
0: Betul. Kalau dari Bung Rifan sendiri nih, Bung, ini jagoannya kan hari ini menang ya?
2: Alhamdulillah,
0: hat-trick
2: ya.
0: Prancis sih.
1: Oh, Prancis apa Argentina?
0: Argentina dong. Kalau hat-trick Argentina. Dia kalau negara Argentina.
1: Oke.
0: Okay. Dia kalau klub ini Arsenal.
1: Oh,
2: yang disebut dulu.
0: Sorry. Kalau anggap aja keceplosan, Bung.
2: Iya.
0: Gimana, Bung? Hari ini pertandingan kalau Anda melihat seperti apa nih, Bung? Mungkin dari kita akan menyoroti dari semua pertandingan yang sudah berjalan ya di fase grup ini. Anda melihat seperti apa? Piala Dunia kali ini cukup menarik kah, atau Piala Dunia kali ini kurang menarik kah? Memang di tengah beberapa kontroversi yang terjadi terhadap Piala Dunia ini, kayaknya kalau saya melihat nih ada beberapa hal yang akhirnya jadi kurang gitu, Bung. Kalau Bung Rifan sendiri seperti apa?
2: Saya cukup terkejut juga ya, Bung, ya. Benar tadi apa kata Bung Taufik tadi terkait dengan tim-tim dari benua Asia ini cukup mengejutkan di awal-awal ya.
1: Iya.
2: Sebelum akhirnya di tadi pagi Irak kalah dengan Norwegia, dan selanjutnya Jordania juga kalah sama Argentina. Menurut saya juga standar persepakbolaan di benua Asia itu juga sudah mulai meningkat lah. Termasuk juga dengan timnas kita ya. Harapan kita kemarin sih lolos ya, kalau misalkan bisa melangkah lebih jauh. Mungkin pendeknya seperti itu, Bu.
0: Oke. Tapi kalau dari Bung Rifan sendiri nih, sejauh ini ada kurang lebih sekitar 9 perwakilan dari tim Asia. Dengan kalau di pertandingan awal hanya 2 tim yang tidak mendapatkan hasil maksimal. Ini Anda melihat seperti apa?
2: Saya cukup amaze juga terkait dengan penampilan dari Korea Selatan ya, yang mampu menang lawan Ceko 2-1. Terus yang selanjutnya juga Jepang berhasil menahan imbang 2 sama Belanda. Mungkin kiblat persepak bolaan di benua Asia ini antara dua negara tersebut, Bung Taufik, Bung Bagas.
1: Oh, yeah,
2: Jepang dan Korea Selatan. Kalau menurut saya sih itu.
0: Tapi terkait dari
2: menarik dulu. Ya, gimana?
0: Kenapa? Tapi terkait dari apa yang dilakukan oleh tim-tim dari Asia ini, Bung, secara strategi, bahkan ada yang paling menarik yang menjadi sorotan saya adalah pelatih dari Jepang. Ini kayak seolah-olah dia memiliki metode tersendiri.
1: Benar banget.
0: Bahkan ada beberapa media tuh yang mengatakan bahwa ketika si pelatih dari Jepang ini sudah menulis sesuatu itu ketika bertanding, maka itu adalah sebuah malapetaka. Setuju gak dengan hal itu, Bung?
2: Saya setuju, Bung. Hajime Moriyasu itu kan sebelumnya juga sempat melatih di perhelatan sebesar Piala Dunia juga ya. Jadi menurut saya juga pendekatan kepada pemainnya itu cukup cair ya di ruang ganti. Kalau kita berkaca dengan Korea Selatan di tahun 2018, kalau gak salah itu kan Shin Tae-yong tuh, Bung. Nah, itu hampir sama tuh pendekatannya tuh. Dan berhasil juga Shin Tae-yong pada waktu itu ketika melatih Korea Selatan yang berhasil mengalahkan Jerman pada waktu itu. Mungkin 11-12 lah kalau melihat cara pendekatan dari pelatih terhadap pemain. Cuma di sini saya melihat caranya Jepang bermain itu cukup agresif juga ya. Mm-hmm. Ketika Ronald Koeman dalam hal ini Belanda cukup menguasai possession ball, namun dari pelatih Jepang sendiri ini tidak pantang menyerah gitu. Pantang mm-hmm. menyerah dalam pertandingan, ketika tertinggal justru bounce back lagi. Ketika tertinggal lagi berhasil mengejar lagi sehingga skor 2 sama. Mungkin untuk pertandingan selanjutnya nih cukup diwaspadai juga nih Jepang nih.
1: Iya, mm-hmm. benar banget.
2: Fase berikutnya.
1: Mm-hmm. Nah, kalau ngomongin soal Jepang ini, kira-kira kalau dari Bung Rifan ini udah punya prediksi gak? Di pagelaran Piala Dunia 2026 ini akan sampai tahap
0: sejauh mana?
1: Mana
0: gitu ya,
1: sejauh mana?
0: Langkahnya akan sejauh mana ini, Bung?
2: Kalau saya lihat di sini kan Jepang itu satu grup sama Swedia, Belanda sama Tunisia. Mungkin praktis tinggal Swedia kali ya kalau kita melihat peluang untuk lolos ke fase selanjutnya. Cuma di sini kan sepak bola bukan matematika.
1: Gitu,
2: kalau kata Bung Taufik. Jadi kalau saya melihat peluangnya ini 50-50 lah antara Swedia atau Jepang yang bisa melangkah. Termasuk juga kejutan, kita nggak pernah tahu kalau misalkan Tunisia nanti bisa menang lawan Belanda seperti halnya di Piala Dunia 2022 ketika Arab Saudi berhasil mengungguli Argentina.
1: Bener banget. Apalagi kalau kita ngomongin soal Swedia kan kemarin baru aja menang 5-1 ya dengan Tunisia ini ya.
0: 4-1.
1: 5 apa 4-1? Kayaknya 5.
0: 4. Bung.
1: Waya kemarin, Waya menang dari Tunisia ya lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, apakah itu akan menjadi lawan yang akan menyulitkan Jepang juga nih untuk kedepannya?
2: Kalau saya melihat pertandingan antar Swedia dan Tunisia kemarin itu sebenarnya kekalahan Tunisia atas Swedia 5-1 itu sebenarnya bukan praktis Swedia menguasai bola, sebenarnya enggak sih kalau saya lihat.
0: Faktor luck ya.
2: Swedia juga saya lebih percayanya itu, Bung. Karena saya melihat di sini tuh possession ball-nya aja Tunisia 51% loh. Dibandingkan dengan Swedia. Jadi skor 5-1 itu kebanyakan sih kalau saya cermati dari pertandingan yang kemarin itu berdasarkan dari blundernya pemain dari Tunisia gitu. Makanya kenapa 5 gol bersarang ke gawang Tunisia. Seperti itu, Bung.
0: Okay. Jadi memang kalau kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya sepak bola di era zaman sekarang ini position ball ini tidak menjadi sebuah penentu tim itu akan meraih sebuah kemenangan gitu, Bung. Jadi memang faktor luck. Kalau dulu mungkin sepak bola zaman dulu ketika kita menguasai pertandingan, praktis pertandingan itu seolah-olah akan kita menangkan. Tetapi justru di sepak bola sekarang position ball tim ini terkadang tidak menentukan hasil gitu. Banyak tim-tim besar yang memang menguasai jalannya pertandingan, tetapi justru dari hasil akhir kebobolan di menit akhir lah atau gimana gitu. Anda melihat ini apakah memang ini sebuah evolusi sepak bola atau bagaimana, Bung?
2: Betul, Bung. Jadi kalau kita berkaca di era 2000-an awal ya praktis 90-an akhir lah, kita pernah dengar istilah sepak bola grendelnya ala Italia. Yang dinakodai ya itu dengan libero di belakang dan strikernya banyak tuh pada waktu itu di Itali. Kenapa Itali juara di tahun 2006? Mungkin persepak bolaan itu berevolusi ketika adanya Pep Guardiola mungkin ya, ketika era modern mencuat di dalam hal ini Barcelona lah, dengan permainannya tiki-taka yang secara tidak langsung mungkin mengadopsi dari filosofi dari Johan Cruyff.
0: Okay.
2: Itu total football. Mungkin kalau kita melihat paradigma di persepak bola sekarang, mungkin eranya sudah berganti nih antara bermain bertahan atau menyerang. Dalam hal ini mungkin pragmatis ya, lebih pada hasil akhir gitu. Mau mainnya seperti apa aja, mau strateginya seperti apa aja, yang penting hasil akhirnya, Bu.
0: Okay.
2: Begitu.
0: Jadi kayak terkadang memang kita ketika kita menjadi sebuah seorang penikmat sepak bola lainnya, Bung Rifan, ini ya 90 menit ini harus ditonton secara utuh gitu ya, kadang-kadang ya.
1: Bahkan lebih dari 90 menit ya.
0: Oke. Nah, nah, terkait dari tim-tim Asia ini, Bung. Anda kalau dari sisi Anda melihat, Anda juga mengikuti perkembangan dari masing-masing tim ini sendiri, kira-kira yang paling berpeluang untuk bisa lolos ke fase berikutnya siapa aja nih Bung kalau klip
1: dari kita ke 9 ya. Nah,
0: kalau dari melihat ke 9 nih, kalau dari Bung Rifan sendiri seperti apa?
2: Saya cukup amis terhadap Iran ya. Iran, Korsel, Jepang, itu mereka tuh meninggalkan budaya seperti halnya kayak di Jazirah Arab kan, mungkin ketika menang unggul jauh langsung bertahan gitu. Nah kalau tiga negara ini tuh berbeda Bung. Antara ketika unggul terus nggak langsung bertahan gitu. Termasuk ketika sudah kegolan banyak, itu juga Spartan cukup ya, cukup inilah, cukup bisa dalam tanda kutip bisa melawan negara besar lah, seperti halnya Brazil, Spanyol, Prancis, Jerman, mungkin itu Bung.
1: Nah kalau untuk Uzbekistan sendiri menurut Bung Rifan gimana nih prediksinya, karena kan besok udah main dan bertemu dengan Kolombia di jam 9 pagi ini, apakah ini juga akan menjadi pertandingan yang sengit dengan kedua belah kesebelasan yang memang kayaknya Uzbekistan ini juga mempunyai skuad yang bagus-bagus juga nih.
2: Kalau saya melihat di gelaran Piala Asia sebelumnya, Uzbekistan itu termasuk negara yang cukup diunggulkan dalam ini dari segi strateginya ya, apalagi sekarang kan dinakodai oleh Fabio Cannavaro, Bu. Jadi menurut saya sih dengan adanya pemain, salah satu pemain bintang lah di Uzbek yang merumput di Liga Inggris, mungkin itu bisa membantu ya, membantu tim untuk survive lah.
0: Mungkin
2: apalagi bisa, Uzbek kan juga jarang ya, maksudnya secara mungkin di negara Asia mungkin cukup diremehkan lah dari segi perlawanan. Cuma ya nggak ada nggak mungkin sih kalau saya lihat.
0: Nah di pertandingan besok ini juga cukup menarik nih Bung ya, ada Portugal Kongo, kemudian Inggris Kroasia,
1: benar,
0: ada juga Ghana dan juga Panama serta Uzbekistan dan Kolombia. Nah secara peluang sendiri nih, ini bisa dikatakan Portugal menjadi sebuah menjadi favorit gitu, tapi kalau menghadapi Kongo sendiri, nah Anda melihat seperti apa nih Bung, apakah Portugal ini nantinya akan mengalami kesulitan seperti halnya tim-tim besar Prancis, kemudian Spanyol dan juga Belanda, atau bagaimana? Ini kalau kita melihat dari nama besar, memang banyak orang yang pasti akan memprediksi bahwa Portugal akan menang mudah kali ini, tapi kita masih belum tahu nih. Ini seperti apa Bung, Anda melihatnya Bung?
2: Kalau kita lihat dari susunan pemain Portugal ya, mewah sih Bung, cukup mewah lah, dalam artian di situ juga ada Cristiano Ronaldo, ya debatable lah antara Cristiano Ronaldo dan Messi, apalagi tadi pagi kan Messi kan hat-trick nih Bung.
0: Betul.
2: Mungkin itu menjadi faktor pemicu lah buat Ronaldo main. Kalau bisa nyamain gitu.
1: Makin panas kan ya itu.
2: Iya, apalagi kan Portugal di bawah Ronaldo juga belum pernah juara Piala Dunia ya. Nah, momen-momen seperti ini mungkin yang menjadi apa ya, momentum lah buat Portugal bisa berbicara banyak di gelaran Piala Dunia tahun ini, apalagi di lini tengah kan cukup mewah ya.
1: Bernardo
2: Silva,
1: Bruno Fernandes,
2: Vinha, João Neves, Leao. Ya mungkin kalau ngelihat harusnya sih unggul ya kalau lawan Kongo ya, apalagi satu grup juga sama Kolombia dan Uzbek. Ya mungkin kalau misalkan bisa berbicara jauh ya harusnya Portugal bisa lolos lah dari grup ini.
0: Nah ini kan kalau dari secara hitung-hitungan Bung, Kongo mungkin bisa dikatakan sebagai tim terlemah ya di grup ini ya.
2: Iya betul Bung.
0: Nah kalau seandainya nih Portugal dinyatakan lolos, siapa yang kira-kira berhak untuk mendampingi Portugal nih?
2: Ya antara dua itu sih Bung, antara Uzbekistan dengan Kolombia, apalagi Kolombia kan ada pemain Bayern Munchen tuh di situ. Ya mungkin Kolombia sedikit diunggulkan lah.
0: Kolombia ya daripada Uzbekistan ya. Tapi kan kita tidak tahu juga bahwa Uzbekistan salah satu
1: ya kandidat dari... yang oke ya dari Asia ya. Benar banget. Dan selain itu nanti juga akan ada pertandingan antara Inggris melawan Kroasia.
0: Kroasia. Nah, itu ini juga menarik juga kalau kita satu, bahas nih, Bung, Kroasia tahun 2018 sempat ke partai puncak meskipun mereka gagal akhirnya, tapi di sini ada satu nama yang mungkin ini bisa jadi sebuah andalan gitu ya. Mengingat beberapa tahun yang lalu mereka beliau ini juga membawa Kroasia sampai ke puncak. Anda melihat seperti apa nih, Bung, kalau melihat dari Inggris versus Kroasia ini, Bung?
2: Sesuai dengan slogan Inggris ya, "Football is coming home." Nah, kita tunggu nih di tahun ini mungkin enggak Piala Dunia itu dibawa pulang ke
1: Inggris
2: di Tanah Raya gitu.
1: Benar banget. Soalnya ini ternyata berhubungan dengan Inggris ya, Bung Taufik dan juga Bung Rifan. Ini ada yang tanya nih, teman Pro 2. Ini ada Kardis ini, selamat malam. Saya Kardis, sekarang domisili di ND Flores NTT. Saya mau bertanya sehubungan dengan berjalannya Piala Dunia ini, seberapa besar peluang tim Inggris untuk juara mengingat di sana ada Rashford dan juga kawan-kawannya yang memang sedang dalam top performa. Gimana ini menurut Bung Taufik dan juga Bung Rifan sendiri?
0: Silakan Bung Rifan mungkin bisa memberikan pandangannya nih terkait peluang Inggris untuk bisa menjadi juara di Piala Dunia 2026. Silakan.
2: Sebenarnya kalau kita bicara tentang Inggris ya, itu nggak perlu diragukan lah dari mulai kompetisinya, terus level bibit mudanya sampai juga mungkin grassrootnya itu cukup bagus lah kalau di Eropa. Nah, kita tunggu nih di timnas bisa berbicara banyak apa enggak, apalagi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan susunan pemainnya mungkin secara matematik sih harusnya bisa berbicara lebih jauh ya, sama halnya seperti Prancis, Portugal, Argentina mungkin ya. Mungkin sih harusnya Piala Dunia 2026 ini mungkin harusnya Inggris
0: menjadi kesempatan Inggris gitu ya.
2: Betul. Apalagi kan sekarang momen emasnya Harry Kane nih. Kemarin sempat jadi top skor di Bayern Munchen juga. Terus di belakangnya ada Jude Bellingham, Bukayo Saka. Terus ada pemain Arsenal juga tuh, Eze. Terus Declan Rice, Rashford, banyak Rashford, lah. Yes, kalau misalkan banget kita berbicara ini, sebenarnya cara kualitas pemain nggak perlu diragukan.
1: Benar banget.
2: Di sini balik lagi nih, faktor pelatih juga bisa berpengaruh.
0: Tapi kalau
2: apalagi kan sekarang Inggris dinakodai oleh Thomas Tuchel dari Jerman.
0: Oke. Nah, tapi kalau dari Inggris ini selalu membuat ekspektasi banyak orang hancur ketika perhelatan Piala Dunia. Betul kan? Mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang perhelatan
1: 2022
0: 2018 bahkan mungkin di Piala Eropa banyak orang yang menjagokan Inggris di masa-masnya, mulai melihat dari sisi kompetisinya dan sebagainya. Tetapi ekspektasi itu selalu hancur ketika menghadapi sebuah turnamen besar seperti halnya Piala Dunia. Nah, kalau Bung Rifan sendiri secara pandangan, secara materi dan sebagainya, apakah memang ini akan terjadi lagi gitu, Bung?
2: Sebenarnya sih kalau saya lihat Inggris tuh dari segi kualitas nggak perlu diragukan, cuma saya melihat faktor eksternalnya sih, Bung Bagas dan Bung Taufik. Mungkin media di sana tuh terlalu membesar-besarkan lah. Media di Inggris itu jadi secara tidak langsung itu juga membunuh faktor moral dan psikis dari pemain itu sendiri, Bu.
1: Bener banget. Karena memang di Inggris
2: Inggris
1: juga kan ini pemainnya memang sudah tidak diragukan lagi untuk pemain-pemain yang ada di tim tersebut kayak gitu. Mengingat para pemain di skuad timnas Inggris ini memang sudah bermain di liga-liga yang bergengsi ya. Apakah media itu memang sudah berpengaruh itu ya untuk mental para pemain ini?
2: Iya, sama halnya seperti kalau dulu Bung Bagas dan Bung Taufik ingat itu di Liga Inggris dulu ada pemain namanya Luis Suarez di Liverpool. Nah, itu ketika yang bersangkutan underperform dalam hal ini Pacific ngegolin ke gawang lawan, itu langsung diserbulah oleh media setempat. terkait dengan performa dari Luis Suarez, sehingga ya secara tidak langsung juga itu membunuh mentalnya juga pada akhirnya juga kan Luis Suarez juga pindah tuh ke Barcelona.
0: Oke, nah ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Mungkin ini juga akan mewakili di live TikTok RRI Malang. Mas, aku pegang Tanjung Verde, Mas. Nah, kalau kita melihat Tanjung Verde, ini tim yang mungkin tidak syarat pengalaman akan Piala Dunia. Iya kan? Tapi kemarin menunjukkan betapa sepak bola itu tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Bener meskipun banget.
0: Banyak pemain bintang dalam satu tim, tetapi justru tim yang tidak diunggulkan atau mungkin tim yang belum pernah berpengalaman ini bisa memberi sebuah batu sandungan. Kalau Bung Rifan sendiri melihat ini seperti apa, Bung?
2: Saya cukup ini juga sih, cukup terkejut juga sih dengan performa dari kiper Cepverde, apalagi berusia 40 tahun.
1: Bener ya, banget.
2: Iya. Yeah. Itu. Itu memang layak sih untuk jadi man of the match pada pertandingan tersebut. Karena peluang dari Spanyol tuh cukup banyak loh, itu Spartan banget itu.
0: Betul, bisa dikurung kalau kata para pengamat sepak bola kita, dikurung 7 hari 7 malam gitu ya.
2: Nah, itu.
1: Dan dengan usia yang bisa dikatakan sudah tidak, muda lagi.
2: Dan fakta uniknya itu ternyata pernah satu tim dengan pemain Indonesia, Bung.
0: Iya, betul. Dari ini Siwitan ya, di FC Trans ya.
1: Dan kiper dari Tanjung Verde ini memang baru, dia memang masih jadi pemain aktif ya di Liga 2 Portugal atau Jerman ya gitu kayaknya ya. Dan memang ketika kita ngomongin Tanjung Verde ini, teman Pro 2 ya, bisa menahan imbang Spanyol, ini memang sebuah prestasi ya, Bung Taufik ya, kalau bisa dikatakan prestasi
0: di pertandingan pertama. Dan ini mungkin bisa nantinya akan mengangkat moral dari Tanjung Verde sendiri ya.
1: Iya.
0: Di baru pertandingan pertama menghadapi tim raksasa yang mungkin ekspektasi orang bahwa Spanyol akan mengalami, wah ini kayak main sama anak SSB nih. Taunya wah, dia bermain cukup memberikan kesulitan. Nah, kalau dari Tanjung Verde, sebenarnya faktor apa yang membuat Tanjung Verde ini sulit ditaklukkan, apalagi oleh Spanyol yang bertabur bintang, bertabur pengalaman dan sebagainya, Bung?
2: Kalau saya lihat sih, mungkin ketika kita asik menyerang tuh kita lupa ternyata permainan itu nggak cuma menyerang, tapi ya kolektivitas juga di inilah diutamakan, apalagi kan kita lihat sendiri kan kemarin striker dari Spanyol Oyarzabal kan juga sama Ferran Torres juga cukup dalam tanda kutip nih cukup mandul juga tuh kemarin
1: di gawang. Bener banget.
2: Apalagi perform juga, apalagi Lamine Yamal kan juga ya kalau menurut saya sih telat sih dimasukinnya.
1: Bener.
0: Nah, baru masuk ke menit.
1: Apakah akan hasilnya beda ketika Lamine Yamal ini dijadikan
0: atau starter gitu
1: ya? Iya, starter dari awal kayak gitu, Bung.
2: Kalau saya cermati seperti pertandingan di gelaran Eropa sebelumnya sih, saya cukup yakin ketika Lamine Yamal diberikan kesempatan buat starting line up ya bersama dengan duetnya dari Bilbao, dan mungkin seperti halnya di Barcelona sih. Kalau saya lihat sih cukup banyak pemain Barcelona di timnas Spanyol cukup membantu lah, apalagi kan mereka sudah bermain cukup lama ya.
1: Iya, benar banget. Dan ini ada apa pertanyaan juga ya dari teman Pro 2 ada di TikTok ini, katanya memang Maroko ini ternyata nggak sepele dan Norwegia ini absen lama sekali, dan ketika ada pemainnya ini malah monster semua. Betul. Nih gimana nih tanggapan dari
0: juga, Bung, dengan Bung satu komentar nih dari Bung Ivel yang ada di Solo nih kayaknya ya.
1: Oke. Okay.
0: Jujur Maroko gak sepele, betul. Karena kita tahu ya di tahun kemarin juga Maroko cukup memberikan dominasi
1: gitu
0: ya,
1: dengan
0: rata-rata pemain mereka yang juga merumput di Eropa. Ini menjadi sebuah apa ya, model cukup berharga untuk Maroko. Kemudian yang beliau kasih komentar juga adalah meskipun Norwegia ini cukup lama absen, tapi pemain-pemainnya giliran dia tampil, pemainnya monster semua ini. Padahal ini Piala Dunia bukan Piala Monster ya. Gimana, Bung? Gimana, Bung? Komentarnya, Bung?
2: Kalau saya lihat kemarin sewaktu Maroko lawan Brasil ya, memang cukup ini juga sih, cukup memberikan perlawanan juga sih, apalagi kan di Maroko sendiri kan kita melihat ada nama besar juga di situ ya, ada Hakimi,
1: Brahim Diaz,
2: itu cukup membantu loh. Jadi ketika Brazil asik menyerang juga Hakimi udah tahu mungkin ya.
0: Betul.
2: Apalagi di belakangnya juga ada Bono juga tuh, kiper dari
0: itu kalau di Jawa Agilal, ya, itu kalau di Jawa panggilannya Le Bono itu.
2: Bono.
0: Bono Casino Indro.
2: Saya cukup ini sih, Bung.
0: Apa?
2: Saya pengen lihat penampilan Neymar sih di pertandingan selanjutnya.
0: Oh iya, karena kemarin Neymar masih belum dimaksimalkan
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar. Kemarin masih baru Ancelotti. Ini baru sibuk ngasih perjalanan ke Vinicius kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah. Karena Vinicius, gini Bung. Nama Neymar ini muncul di akhir.
0: Betul.
2: Di injury time untuk menggantikan João Pedro. Padahal kita tahu sendiri João Pedro di Chelsea kan cukup moncer juga tuh.
0: Iya, betul.
2: Cuma kembali lagi, nama besar ini mungkin mempengaruhi keinginan dari publik Brazil lah.
0: Setelah
2: kalau Neymar tuh harus dimasukkan di gelaran Piala Dunia tahun ini.
0: Tapi kalau Anda melihat sendiri nih di tengah nama besar, banyak nama besar yang akhirnya justru di luar ekspektasi, apakah nama besar dari Neymar ini cukup apa namanya nantinya bakal bisa mengangkat secara moral dari para pemain atau kesebelasan dari Brazil ini sendiri, Bung?
2: Kalau dilihat dari senioritas di timnas Brazil, pastinya mengangkat karena kan bagaimanapun juga kan Neymar ini cukup terkenal lah di publik Brazil, apalagi di timnas tersebut juga ada nama selain Neymar juga ada Martin Hout juga, ada Casemiro juga, dan mungkin ini gelaran Piala Dunia terakhir lah untuk mereka bertiga.
0: Iya, betul.
2: Apalagi kalau kita lihat dari susunan ataupun kualitas dari pemain Brazil, sebenarnya sih enggak sesederhana ini juga sih. Ada di situ ada Vinicius Junior juga, ada Rafinha juga.
0: Betul. Tapi
2: seolah-olah kalau kita lihat.
0: Iya, kalau saya melihat kemarin, Bung, entah Bung Rifan nanti akan setuju, Bung Bagas setuju atau tidak. Tapi saya melihat justru secara teamwork dari meskipun dengan materi pemain masing-masing individu Brazil memiliki segalanya, tetapi secara teamwork kemarin tidak terlihat ketika menghadapi Maroko.
1: Benar banget.
0: Terbukti kolektivitas, penguasaan bola dan salah umpan yang terjadi yang dilakukan oleh para pemain-pemain Brazil ini tidak mencerminkan kemampuan individu dari masing-masing pemain. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya pikir ini ya kesalahan harusnya dilakukan oleh tim nasional Indonesia, tim nasional Malaysia, Vietnam atau Thailand gitu. Justru kemarin terlihat banyak sekali kesalahan-kesalahan seperti halnya Vinicius yang saya pikir kemarin terlalu menuruti ego dari
1: Vinicius
0: ya.
1: Mungkin itu juga salah satu permasalahan juga ya di
0: ini
1: timnas
0: mungkin yang
1: Brazil
0: menjadi
1: ya.
0: Atas kegagalan pertandingan awal dari Brazil, apakah ini menjadi faktornya atau ada faktor lain, Bung?
2: Balik lagi sih, Bung. Kalau saya lihat sih ini faktor pelatih juga, Bung. Tahu kan pelatihnya siapa?
1: Don Carlo ya.
0: Iya.
2: Giancarlo Ancelotti.
0: Ancelotti.
2: Saya jadi nggak enak nih sama Bung Taufik nih.
0: Nggak apa-apa kan sekarang sudah tidak melatih.
1: Bener, iya. Nggak apa-apa.
2: Bener, iya. Kalau saya lihat itu sih, Bung, faktor pelatih juga ngaruh loh ternyata terhadap performa tim. Mungkin ya, Bung, ya. Kalau saya lihat kan di sini kan untuk pemain spesialis untuk playmaker ataupun gelandang kreatif ya, cenderung nggak ada ya. Kalau saya lihat juga dari sini midfieldernya Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta. Enggak, ya secara tidak langsung sih mungkin mereka Brazil sendiri berharap dari wing ya, dari Rafinha dan Vinicius untuk menusuk ke dalam. Sehingga di sini peran dari striker ya seperti kita tahu lah eranya zaman Ronaldo, Adriano mungkin satu peluang sedikit pun langsung gol gitu.
0: Betul.
2: Mungkin. Tapi kalau saya melihat sih Brazil yang sekarang memang murni mengandalkan individual tiap pemain. Artinya ketika individual setiap pemain dioptimalkan, otomatis mungkin egonya mungkin setiap pemain ada tuh, Bung. Secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap teamwork dari tim itu sendiri. Mungkin saya melihat seperti itu. Kenapa Brazil cenderung mainnya dalam tanda kutip ya egois ataupun individual.
1: Oke, okay. Dan mungkin itu akan menjadi pelajaran juga buat skuad tim dari Brazil ya, untuk okay. pertandingan-pertandingan ke depannya mungkin.
0: Betul.
1: Karena memang untuk imbang dengan Maroko ini sebuah hasil yang tidak memuaskan untuk skuad timnas Brazil
0: hasil gitu, buruk ya. Gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Di tengah nama besar Brazil.
1: Benar banget.
0: Apalagi Maroko,
1: bintang-bintang semua yang ada di Brazil ini. Memang
0: bintang-bintang-bintangnya enggak cuma 7, 11 sih bintang semua ya. Oke, okay. Tapi menarik sekali Bung ya. Kita kembali
2: Ini ada kawan saya yang baru bergabung.
0: Oke, okay, siap. Kita terima dulu juga ya. Halo,
2: Bung. Ada kawan saya ini dari Malang nih, namanya Egar. Ini cukup mengamati lah persepak bolaan di benua Asia.
1: Oh, okay. Bung Egar.
0: Selamat, ya. Selamat bergabung, Bung
1: selamat. Egar.
3: Selamat malam, Bung Bagas dan Bung Taufik.
0: Wih. Okay. Ini suaranya kayak komentator bola nih ya.
1: Ini bersama Pandit lagi gini yeah, gitu ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini Bung, kita back to topik aja gitu ya. Kalau tadi mungkin kita sudah kemana-mana karena memang banyak sekali kejutan di Piala Dunia
1: ini. Iya, benar banget.
0: Nah, kalau kita melihat nih, banyak tim Asia yang bisa dikatakan sekarang ini menjadi kuda hitam gitu ya. Yang paling berpeluang menurut beberapa pengamat atau menurut beberapa artikel yang saya baca ini ada Jepang, Korea Selatan, Australia, bahkan mungkin ada beberapa potensi seperti halnya Uzbekistan,
1: Iran,
0: dan sebagainya. Ini kalau Bung
1: Edgar
0: ini melihatnya seperti apa?
3: Ya, melihat pertandingan matchday pertama ya, Bung, di Piala Dunia 2026 cukup meyakinkan untuk negara-negara di Asia. Dari sebelumnya ini sudah 8 negara yang bermain sampai hari ini. 6 terlebih dahulu belum terkalahkan. Ya kan? Ada dua menang, yaitu Korea Selatan melawan Ceko dan Australia melawan Turki menang dan lainnya imbang. Sementara baru hari ini pecah telur lah kekalahan.
1: Yes, benar banget.
3: Di Asia, Irak dikalahkan kuda hitam Norwegia 1-4 dan Jordania yang harus mengakui keunggulan Austria 3-1. Jadi menurut saya terkait dengan potensi negara-negara Asia di tahun ini cukup terbuka, di mana mulai tahun ini ya, Bung Taufik dan Bung Bagas, ada 9 tim yang akhirnya bisa lolos untuk pertama kalinya setelah edisi tahun ini memang bertambah dari segi kontestannya. Sehingga untuk prestasi negara-negara Asia, terutama seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, di matchday pertama sangat meyakinkan kemungkinan bisa untuk lolos langsung tanpa mengharapkan posisi ketiga terbaik.
0: Oke. Nah, kalau dari melihat dari tiga nama yang tadi mungkin Bung Edgar sebutkan atau saya sebutkan juga gitu, ada Jepang, Korea Selatan dan juga Australia. Ini yang paling bisa melangkah jauh di Piala Dunia ini secara materi ataupun juga secara peluang dari masing-masing grup yang mereka huni saat ini nih, siapa Bung?
3: Seperti saya bilang tadi, tiga nama di awal itu sangat berpotensi karena melihat dari segi pertandingan dan dilihat juga dari grup-grupnya. Kita melihat kemarin Australia bagaimana bisa menahan gempuran Turki yang 90 menit menggempur habis-habisan dengan mentalitas dan pengalaman Australia di Piala Dunia sehingga bisa keluar dari tekanan tersebut sehingga bisa memenangkan pertandingan. Jadi salah satu faktor utamanya Bung ya menurut saya itu pengalaman, di mana Jepang, Korea Selatan, Australia ini memiliki pengalaman yang cukup panjang di Piala Dunia, terutama Korea Selatan yang sudah 12 kali ya untuk apa bisa lolos ke Piala Dunia, dan Jepang yang memang digadang-gadang menjadi salah satu kuda hitam di turnamen ini, walaupun beberapa pemainnya mungkin mempengaruhi ya Bung ya, seperti Kaoru Toma yang tidak bisa bermain dan Wataru Endo yang tidak bisa bermain karena cedera. Mungkin dengan skuad full mancanegara mereka, saya meyakini bahwa seperti Jepang, Australia dan Korea Selatan mungkin bisa melaju jauh. Mungkin syukur-syukur bisa melampaui Korea Selatan di tahun 2002
0: ya. Oke. Itu Piala Dunia yang tidak terlupakan oleh warga Italia. Oke, tapi kalau dari melihat ya, bisa dikatakan ini skuad dari sisi kedalaman skuad paling berpotensi adalah Jepang karena hampir meskipun ada beberapa nama besar mereka yang akhirnya cedera, tapi pelapis mereka ini mampu menjalankan sebuah peran yang layaknya dia adalah pemain inti. Kalau melihat faktor ini adalah memang kejelian dari seorang pelatih atau memang secara kemampuan skuad dari Jepang ini merata, Bung?
3: Ya, melihat dari skuad dari Jepang, memang rata-rata adalah pemain dari luar negeri yang bermain di klub luar, ya Bung ya. Jadi betul, memang mentalitas mereka, keseharian mereka, bagaimana bermain di kompetisi Eropa, melatih mental dari skuad Jepang ini sehingga melawan tim-tim Eropa, bahkan mungkin daerah apa namanya zona CONMEBOL, itu mereka memiliki mentalitas yang kuat. Makanya dalam beberapa apa sebelum Piala Dunia ini, beberapa kali uji coba dengan negara-negara, bahkan Inggris pernah kita pernah Jepang kalahkan.
0: Benar. Terakhir sebelum Brazil ya.
3: Brazil juga pernah dikalahkan 3-2 kemarin ketika bermain di Tokyo kan. Sehingga memang kenapa kalau kita berkaca pada timnas Jepang, memang berkompetisi di luar negara mereka, apalagi di kasta tertinggi di Eropa, itu membuat mental dan para permainan mereka menjadi lebih baik lah daripada negara-negara Asia pada umumnya, sehingga menentukan lah. Kalau kita lihat komposisi pemain juga, rata-rata pemainnya berada di luar negeri. Hanya ada dua kiper yang bermain di Liga Jepang, kecuali apa namanya
1: kiper Parma, Zion Suyuki.
3: Ya betul, dia hanya apa namanya bermain di Serie A. Lainnya rata-rata adalah pemain dari luar negeri semua. Itulah yang membuat Jepang menurut saya berbeda dari tim-tim Asia lainnya yang mungkin bisa berbuat banyak. Walaupun satu grup dengan Belanda kemarin.
0: Iya, betul sekali.
1: Berarti ya, itu mungkin yang diambil dan dimanfaatkan oleh pelatih Jepang untuk setidaknya mengkombinasikan antara gaya permainan Asia dan juga Eropa ya, karena memang di situ skuadnya banyak yang bermain di Eropa gitu ya, Bung.
3: Betul, Bung.
0: Oke, nah ini kalau kita sudah sedikit ya memberikan review untuk Jepang, kemudian yang paling berpeluang berikutnya ini adalah Korea Selatan, Bung. Ya. Kalau Korea Selatan, kalau Jepang mungkin ini bisa dikatakan sebagai generasi emas mereka ya, karena mereka pemain-pemain mereka rata-rata usianya masih usia produktif. Tapi ada kalau Korea Selatan ini adalah menggabungkan, bisa dikatakan menggabungkan pengalaman mereka, kemudian dengan skuad mereka dan gaya bermain mereka ini juga cukup patut diwaspadai. Nah, apalagi di pertandingan pertama mereka juga cukup memberikan kejutan. Kalau melihat secara peluang sendiri Korea Selatan nantinya bakal seperti apa, Bung?
3: Ya, melihat Korea Selatan kemarin pertandingan pertama menang dramatis ya, 2-1 melawan Republik Ceko. Memang di grup A kebetulan mungkin yang menurut saya, Bung ya, yang lawan yang cukup menantang bagi Korea Selatan itu Republik Ceko dan tuan rumah Meksiko. Untuk tanpa mengkilkan Afrika Selatan, di mana salah satu ujian Korea Selatan sudah terlewati. Mereka mendapatkan 3 poin. Kuncinya adalah nanti pertandingan melawan tuan rumah, melawan Meksiko. Apakah mereka bisa berhasil untuk mengalahkan tim tuan rumah? Kalau misal berhasil, oke, juara grup pasti sudah di tangan, dan untuk lawan di 32 besar mungkin akan lebih mudah, sehingga mencapai babak 16 besar mungkin cukup
0: realistis,
3: terbuka, realistis.
1: Okay. Baik, Bung Edgar. Dan kalau ngomongin tentang Korea Selatan, apakah Son Heung-min ini tetap akan menjadi pemain inti yang mempengaruhi pemain-pemain lainnya di Korea Selatan ini, atau memang kemampuan dari skuad tim ini udah merata gitu, Bung?
3: Ya, kalau melihat Korea Selatan ya, Bung ya, karena memang kalau kita lihat skuadnya, mungkin perpaduan antara pemain yang berkarir di luar negeri dan pemain K-League ya, mereka memadukan pemain lokal, liga lokal dan pemain luar. Saya rasa selain Son Heung-min, ada salah satu pemain Korea Selatan yang baru saja mencicipi back to back juara Liga Champions, Lee Kang In. Lee Kang In salah satu mungkin faktor pembeda dari Korea Selatan, dan juga pastinya back Bayern Munchen
0: Kim Min-ji.
3: Itu yang akan mengetuai lah di lini belakang untuk menahan gempuran negara-negara.
0: Betul, apalagi juga nama besar mereka, pengalaman mereka saat bermain di Eropa ini pastinya juga akan bisa mengangkat secara moral dari para pemain-pemain Korea, walaupun rata-rata pemain mereka hanya beberapa aja yang bermain di Eropa, tapi ini mungkin bisa menjadi motivasi tersendiri untuk skuad dari Korea Selatan seperti itu, Bung ya.
3: Betul.
0: Oke, okay. Satu lagi nih Bung ya. Waduh, waktunya udah hampir habis lagi kalau kita ngomongin bola ya.
1: Enggak bisa cuma 1 jam ya.
0: Nih, kita cuma membahas 3 tim dari Asia karena memang tema kita ini adalah Asia ternyata menjadi kuda hitam. Salah satu adalah Australia yang kemarin yang tadi mungkin seperti disampaikan juga sama Bung Edgar bahwa Australia meskipun digempur sama Turki tapi ternyata mampu keluar dari tekanan bahkan bisa membalikan keadaan atau menang gitu. Australia ini juga sebetulnya ada tim yang kemarin kita juga sempat bermain dengan Australia, sempat menahan Australia, meskipun akhirnya kita kalah ya setelah kita ganti pelatih gitu ya. Ah, sakit hatinya sampai sekarang. Nah, ini Australia bisa dikatakan sebagai kuda hitam juga, meskipun Australia ini bisa dikatakan sebagai tim yang angin-anginan gitu, Bung. Kadang-kadang ketika tidak diunggulkan, dia bisa menang, tapi begitu dielu-elukan justru dia tuh kayak mengalami sebuah kesulitan gitu. Dan bisa dikatakan juga bahwa prestasi terbaik dari Australia ini adalah bisa menembus 16 besar pada Piala Dunia 2022. Dan mereka juga cukup memiliki materi yang secara postur bahkan mungkin beberapa pemain mereka juga bermain di Eropa. Ini kalau Bung Edgar memberikan sebuah komentar untuk Australia ini, apakah juga akan dapat menjadi kuda hitam?
1: Kuda hitam.
3: Ya, melihat persaingan di grup D ya. Australia yang pertama, salah satu mungkin musuh terkuatnya adalah Turki yang sudah berhasil dia lewati. Kemudian ada tuan rumah USA, mungkin mungkin masih bisa dilewati. Untuk Paraguay mungkin setelah melihat pertandingan kemarin setelah dibantai 4-1 oleh USA, kemungkinan untuk pertandingan ini akan dimenangkan oleh Australia itu kemungkinan besar bisa didapat. Sehingga untuk Australia untuk kemungkinan besar juga untuk lolos ke babak selanjutnya ini terbuka lebar. Apalagi kita sebenarnya Australia walaupun ikut Asia tapi secara body balance, secara perawakan,
0: secara fisik lah ya.
3: Jadi kenapa akhirnya Australia ini terakhir di Piala Dunia 2022 juga kalahnya pun juga dari ini tim jagoannya dari Bung Rifan itu yang jadi juara.
0: Sama Argentina bahkan mungkin bisa dikatakan ketika menghadapi Argentina Australia juga memberikan sebuah perlawanan dan menyulitkan Argentina gitu ya, Bung.
1: Iya.
0: Oke. Nah, itu mungkin hanya beberapa ya yang mungkin kita bahas. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi karena sekarang sudah hampir jam 21. Sebenarnya saya masih pengen pengen ngobrol juga bersama Bung Edgar.
1: Yes,
0: mungkin Bung Edgar nanti kita bisa undang lagi ke sini buat Rabu depan untuk bisa langsung bertatap muka dengan kita kalau enggak repot nih, Bung.
3: Siap Bung Bagas dan Bung Taufik.
0: Bung, terakhir deh kalau dari Bung Edgar, kalau Bung Rifan tadi kan sudah tahu nih ya siapa jagoannya
1: yeah, 3-0,
0: hat-trick juga si Lapulga.
1: God.
0: Ya, God. Yeah. Kalau dari Bung Edgar sendiri, lebih kecondong siapa nih, Bung, di Piala Dunia 2026 ini?
1: Benar banget, ini juga sekaligus menjawab ya, ada pertanyaan teman Pro 2 di WhatsApp nih, teman Pro 2. Dari Kak Sonia ini, menurut Bung Edgar, siapa calon juara Piala Dunia kali ini?
0: Betul, silakan Bung.
3: Oke. Menurut saya tetap tim jagoan saya sejak dahulu tetap famos Spanyol.
0: Spanyol lah ya. Meskipun kemarin kesulitan menghadapi capek Verdi ya. Capek deh Verdi. Sampai dibikin capek sama Verdi kan.
1: Bener banget.
0: Kemarin itu benar-benar Spanyol dibikin capek sama Verdi.
1: Capek bingung ya.
3: Jadi Spanyol terakhir kali tidak pernah mencetak gol di Piala Dunia pada pertandingan awal itu akhirnya di tahun 2010 dia juara, Bu.
1: Apakah ini akan menjadi pertanda juga untuk istilahnya pertandingan-pertandingan kedepannya Spanyol ya, Bung ya?
3: Ya, saya harap sih seperti itu.
0: Berharapnya seperti itu ya, Bung ya.
3: Prediksi juga menjagokan Spanyol di nomor 1.
0: Bisa dikatakan kalau tadi mungkin ada yang nanya juga di line WhatsApp bahwa Spanyol adalah juara kalau versinya Bung Edgar.
1: Benar.
0: Ya. Kalau Bung Rifan masih di situ, Bung?
2: Masih, Bung.
0: Okay. Kalau Bung Rifan sendiri nih, kira-kira siapakah yang paling berpeluang di Piala Dunia 2026?
2: Kalau saya sih mencuat ada 4 nama ya, Bung. Pertama Prancis, itu udah pasti.
0: Siap.
2: Prancis, ya. Terus mungkin Spanyol ya, dari segi tradisi di kancah Eropa dan dunia juga mungkin bisa dipertimbangkan tuh. Uh-huh. Yang ketiga mungkin Portugal karena squad yang sekarang cukup mewah semua. Uh-huh. Dan yang terakhir ya kita nggak bisa menafikan lah Argentina.
1: Siap. Makin seru aja karena memang ini udah berjalan beberapa hari dan udah banyak kejutan-kejutan ya. Jadi ini juga menjadi pembahasan-pembahasan yang seru teman Pro 2 buat hari Rabu kedepannya ya Bung Taufik ya.
0: Okay, saya terima kasih sekali lagi untuk kedua pundit bola kita, ada pengamat bola kita atau pecinta bola kita, ada Bung Edgar dan juga Bung Rifan. Semoga Rabu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa memberikan sebuah pandangan lagi terkait nanti pertandingan-pertandingan berikutnya, karena kan udah semakin mengkerucut nih Bung ya. Nantinya akan semakin menarik pembahasan kita terkait Piala Dunia. Sekali lagi buat Bung Rifan dan juga Bung Edgar, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Disimpan untuk komentar-komentarnya, kita ketemu lagi di Rabu depan ya Bung ya.
2: Siap. Terima kasih Bung Bagus.
1: Thank you. Terima kasih. Dan itu tadi teman bola dua ya. Memang ya. Sangat seru banget kalau kita ngomongin sepak bola ya Bung Taufik ya.
0: Kalau satu jam ya harusnya kan 2 hari 2 malam gitu.
1: Jangan dong.
0: Jangan dong.
1: Kita orang kan ya. Iya, kita sepak bola aja 2 kali 45 menit. Kita jangan sampai
0: ya kan pertandingannya banyak Bung.
1: Iya juga sih.
0: Iya ya. Oke, tapi terima kasih sekali lagi Bung kalau dari Bung Bagas, siapa yang dijagokan?
1: Sampai saat ini, aku mau menunggu semua untuk bertanding dulu. Gitu.
0: Oke, jadi nggak menjagokan ya? Ya, saya sih tetap ya Garuda di dada aku.
1: Iya benar.
0: Ya, meskipun nggak masuk, tapi ya kemarin kan sudah terbukti di football. Juara dunia bro, ngalahin Brazil.
1: Nyicil lewat itu dulu ya.
0: Iya.
1: Besok 2030 kita buktikan ya.
0: Oke. Ya terima kasih sekali lagi terima buat teman-teman semuanya. Sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap dengarkan Radio Republik Indonesia Program 2 setiap hari Rabu akan ada pesta bola dunia.
1: Terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang bergabung lewat WhatsApp dan juga lewat live TikTok RRI Malang ya. Semoga kita bisa bertemu lagi teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2. Kali ini masih ada Bagas untuk jaga malam sampai nanti jam 11. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
0: Thank you, bye-bye.

Ini Iga Mas Ardi ini selain di Baras Suara Teman Pro 2, ternyata ada proyek solo bernama Sagas Midair Teman Pro 2 yang memang lagi ngehits banget sampai sekarang ya. Dan kalau kita ngomongin Sagas Midair ini diambil dari anagram nama Iga Teman Pro 2. Dan proyek ini sudah berjalan sejak 2021. Dan selain itu Sagas Midair, Iga juga punya band bernama Baras Suara itu tadi, Teman Pro 2 ya. Jadi memang Iga Mas Ardi ini gak cuma punya satu proyek, Teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal musisi yang gak cuma satu band, pasti ya, apalagi buat kamu Gen Z, ada, gak ada yang gak kenal Baskara Putra, Teman Pro 2 ya. Karena memang vokalis dari Fizz ini juga mempunyai beberapa proyek sampingan lainnya, Teman Pro 2, yaitu ada Hindia, Teman Pro 2, dan juga ada Lomba Sihir yang tentu saja ketiganya itu memang benar-benar hits ya, Teman Pro 2. Bahkan ketika konser itu ada beberapa yang harus bareng sekalian gitu. Jadi si Baskara ini gak cuma berangkat buat satu band aja, tapi juga kadang sama Lomba Sihir atau sama Fizz ya, Teman Pro 2 ya. Kira-kira nih Teman Pro 2, mereka ini capek gak ya kalau harus punya beberapa proyek kayak gitu? Dan memang lagunya enak-enak, Teman Pro 2. Salah satunya adalah lagu dari Hindia yang berjudul Everything You Are. Ini Teman Pro 2, ini adalah lagu dari Hindia yang benar-benar viral ya. Bahkan kayaknya para Gen Z udah tahu semua ya, Teman Pro 2. Oke deh, langsung aja Teman Pro 2, kita dengerin lagunya Hindia dengan Everything You Are, spesial buat kamu Teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini.

0: Radio FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bersama Bagas di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Gimana nih di hari kamu? Apakah hari kamu ini dipenuhi dengan sukacita, teman Pro 2? Atau ya biasa aja? Atau malah kayak this is bad day gitu, teman Pro 2? Ya semoga enggak lah ya, teman Pro 2 ya. Dan walaupun kamu merasa ini bad day, tapi enggak apa-apa, teman Pro 2 ya, bahwasanya ini tuh cuma bad day gitu ya, bukan bad life gitu. Jadi kamu tetap harus semangat dan terus berkarya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini ada informasi, teman Pro 2, dari aktris yang cantik nih, teman Pro 2 ya, yakni Anya Taylor-Joy, yang ternyata ini akan menjadi kaum elf nih di film terbaru, yakni The Lord of the Rings, yang berjudul The Lord of the Rings The Hunt for Gollum, teman Pro 2. Dan memang, teman Pro 2, bintang film dari Furiosa, Mad Max Saga ini telah resmi bergabung dalam jajaran pemain film terbaru garapan dari Warner Bros. Pictures, teman Pro 2, yang memang sangat diantisipasi ya, yakni The Lord of the Rings The Hunt for Gollum, teman Pro 2. Dan ternyata ini bukan sembarang karakter ya, si Anya ini. Ternyata memang aktris berusia 30 tahun tersebut akan memerankan sosok peri yang bernama Saren, teman Pro 2. Dan karakter Saren sendiri digambarkan secara menarik sebagai seorang peri atau elf dari kaum Sindar yang ternyata berasal dari wilayah Woodland Realm, teman Pro 2. Dan tidak sekedar menjadi penghuni hutan ya. Saren ini juga merupakan agen rahasia andalan yang sangat terlatih sekaligus mematikan nih milik sang penguasa, yakni siapa lagi kalau bukan Raja Thranduil, teman Pro 2 ya. Dan memang di proyek teranyar atau terbaru dari Middle Earth ini, Anya Taylor-Joy juga akan beradu akting dengan para aktor original dari trilogi The Lord of the Rings ya, garapan Peter Jackson, yang kembali mengulang peran ikonik mereka, teman Pro 2. Dan di antaranya ada Andy Serkis yang kembali menghidupkan karakter Gollum sekaligus dipercaya nih untuk duduk di kursi sutradara. Terus ada Ian McKellen sebagai Gandalf, teman Pro 2, dan tentu saja Elijah Wood sebagai Frodo, si pembawa cincin, teman Pro 2, dan juga Lee Pace yang kembali mengenakan mahkota sebagai Raja Thranduil, yakni ayah dari Legolas, teman Pro 2. Tapi ternyata tak hanya mengandalkan wajah-wajah lama, teman Pro 2. Film ini juga dimeriahkan oleh sederet nama besar Hollywood yang baru pertama kali mencicipi dunia dari Middle Earth ini sendiri, teman Pro 2. Dan mereka yang masuk dalam jajaran ensemble cast kelas atas ini meliputi ada aktris yang sangat menjadi aktris favoritku sampai sekarang, teman Pro 2. Yakni pemenang Oscar Kate Winslet, teman Pro 2, yang akan memerankan karakternya bernama Marigold nih. Dan ada Jamie Dornan sebagai Strider, karakter yang sebelumnya melekat pada Viggo Mortensen ternyata udah diganti, teman Pro 2, besok. Serta ada aktor muda yang tengah naik daun berkat serial The White Lotus, Leo Woodall sebagai Halvard, teman Pro 2. Nah, bergabungnya Anya ke proyek The Hunt for Gollum ini kian mengukuhkan posisinya sebagai anak emas baru untuk waralaba besar milik Warner Bros. Tersebut ya. Dan ini juga menjadi proyek waralaba raksasa ketiga bagi Anya bersama studio tersebut, teman Pro 2. Karena memang setelah sebelumnya ia sukses membintangi film aksi pasca apokaliptik yakni Furiosa, serta penampilannya yang mencuri perhatian dalam semesta fiksi ilmiah Dune Part 2, teman Pro 2. Dan proyek The Hunt for Gollum sendiri juga dijadwalkan menjadi film pertama dari rangkaian film live action baru The Lord of the Rings, teman Pro 2, yang sedang dikembangkan oleh Warner Bros. Bersama dengan New Line Cinema. Kita tunggu aja, teman Pro 2, besok kapan rilisnya ya, dan kita tunggu keseruannya.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu yang sangat enak sekali didengarkan ya teman Pro 2 ya di malam hari ini, ada informasi dari Toy Story 5 teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang Toy Story ini ya, memang sudah ada 5 film teman Pro 2. Apakah di film yang kelima ini masih bisa benar-benar dinikmati teman Pro 2, mengingat bahwa sinopsis dari Toy Story 5 ini ternyata adalah berlatar belakang ketika beberapa tahun setelah tinggal bersama Bonnie, para mainan ini hidup dengan hari-hari yang sangat sempurna teman Pro 2. Dan Bonnie ini selalu memiliki imajinasi ya untuk bermain bersama mereka nih. Dan kali ini Jesse sudah sudah bertindak sebagai sheriff dan pemimpin para mainan semenjak diberi kepercayaan oleh Woody yang memilih bersama Bo Peep tinggal di dunia luar teman Pro 2. Dan Jesse ini memerankan perannya sebagai pemimpin para mainan dengan sangat baik. Seiring dengan itu pula, ternyata Buzz juga tampak semakin sulit ya untuk menahan perasaannya terhadap Jesse teman Pro 2. Dan mereka ini bahagia bermain bersama boneka-bonekanya, dan Bonnie ini sebenarnya merasakan kesepian ya karena memang tidak memiliki teman bermain sepantarannya teman Pro 2. Nah, ini Bonnie juga tidak tinggal diam ya, karena memang Bonnie ini berusaha untuk mendekati teman sebayanya nih dan mengajak mereka bermain mainan gitu ya. Jadi kayak, yuk kita bermain mainan yuk. Dan ternyata Bonnie ini malah ditertawakan dan ditinggalkan nih, yang membuat anak perempuan 8 tahun itu sedih teman Pro 2. Jesse yang memiliki pengalaman dicampakkan oleh pemilik sebelumnya, Emily, ini tak bisa tinggal diam nih. Ia kemudian menyelidiki mengapa anak-anak ini udah gak mau bermain sama Bonnie teman Pro 2. Dan ternyata Jesse ini sebagai sheriff juga ternyata menemukan solusinya ya, atau poin dari masalahnya ini. Jesse mengetahui bahwa semua anak-anak sepantaran Bonnie ini sudah tidak lagi bermain dengan mainan-mainan konvensional seperti boneka, terus ada minifigur gitu-gitu ya, tapi memilih untuk menghabiskan waktu bersama gadget atau gawai. Dan ini memang sebuah permasalahan yang dialami oleh anak-anak sekarang ya. Bukan permasalahan sih, lebih tepatnya fenomena teman Pro 2 ya. Bahkan anak-anak ini lebih memilih berinteraksi secara maya meski mereka berada berdekatan. Ini juga sebuah tamparan juga ya, gak cuma buat anak-anak teman Pro 2, tapi buat seumuran kita para Gen Z dan juga Gen Alpha dan juga milenial ya. Bahwasanya ketika kita lagi nongkrong sama teman kayak gitu, memang sekarang fenomenanya kita nongkrong tapi kenapa kita main HP gitu ya. Dan Jesse ini merasa beruntung nih karena Bonnie ini menjadi anak yang masih mau bermain dengan mainan nih. Dan sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena orang tua Bonnie pun memberikan anak perempuan itu sebuah tablet teman Pro 2. Nah, dari situlah ya teman Pro 2 masalah akan dimulai. Dan buat kamu teman Pro 2 yang penasaran nih dengan kelanjutan dari cerita Toy Story 5 ini teman Pro 2, kamu bisa langsung aja tonton di bioskop ya, karena memang sudah tayang di tanggal 9 Juni kemarin teman Pro 2 ya. Dan oh bukan, ini ternyata memang tayang itu perdana pada 9 Juni teman Pro 2, tapi untuk di bioskop Indonesia ini mulai 17 Juni, which is hari ini teman Pro 2. Jadi bisa kamu tonton ya. Dan gak usah khawatir kalau kamu mau ngajakin adik-adik atau bahkan anak kamu teman Pro 2, ini bisa, karena memang tontonan ini selayaknya tontonan untuk anak-anak dan juga keluarga. Ini sudah dilabeli tontonan untuk semua umur. Jadi tentukan waktu kamu teman Pro 2 dan nonton Toy Story 5.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Teman berdua masih bersama Bagas di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini teman berdua ada informasi ya teman berdua, bahwasannya ini buat kamu para penggemarnya Now. Teman berdua ternyata dia ini akan mengadakan sebuah konser gitu ya, namanya Ngamen Sesi Potret teman berdua. Dan ini diselenggarakan di Malang teman berdua pada tanggal 18 Juni, which is besok ini teman berdua ya. Untuk tempatnya sendiri di Unggul Sport Center di Jalan Karanglo nomor 84, Karanglo Banjar Arum, Singosari, Kabupaten Malang teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua yang pengen nonton Now, ini bisa langsung aja ke Unggul Sport Center. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen tahu info lebih lanjutnya, bisa di Instagramnya @unggulsportcentermalang teman Pro 2. Karena memang teman Pro 2 kalau kita ngomongin Now ini akhir-akhir ini baru viral ya lagunya di jagat dunia maya teman Pro 2, entah itu di TikTok maupun di Instagram ataupun di media sosial yang lain ya. Karena memang teman Pro 2 Sesi Potret ini ya kembali meroket setelah dirilis pada Januari 2026 teman Pro 2. Dan lirik-lirik dan juga alunan musik yang sangat hangat dan bermakna kali ini masih terus ada di hati pendengar musik bahkan sampai sekarang teman Pro 2. Nah, ini dikenal dengan berkaitan lirik yang reflektif dan juga emosional. Sesi Potret yang digarap Now ini menempatkan kejujuran sebagai pusat karya ya. Dan pada proyek ini teman Pro 2, Now juga menggait atau mengejak sang kakak. Ya, ini adalah Ari Lesmana teman Pro 2, yakni vokalis dengan karakter suara yang kuat, ekspresif dan juga syarat emosi untuk menyuarakan cerita yang sama dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi teman Pro 2 ya. Dan lagu ini juga tembus yang paling hits di top 50 Indonesian Spotify teman Pro 2 di pekan ini. Sesi Potret udah didengar lebih dari 1,9 juta kali teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Sesi Potret yang dibuat pada awal November 2025 ini sebagai representasi dari banyak kisah orang di sekitar Now atas duka kehilangan, rasa bersalah dan juga penyesalan teman Pro 2. Dan ini merupakan bentuk kerinduan mendalam juga nih, dan juga menjadi pengingat soal waktu akan tiba menghampiri tanpa aba-aba. Nah, itu teman Pro 2. Kalau kita dengerin lagunya itu memang tapi bikin sedih, tapi juga bagus liriknya teman Pro 2. Apalagi dengan suara dari Now dan juga Ari Lesmana yang kalau di araba-araba ini memang mirip ya, karena memang mereka kakak adik teman Pro 2 ya. Oke deh, langsung aja kita dengerin teman Pro 2, ada Sesi Potret dari Now dan juga Ari Lesmana. Enjoy teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Coba ulangi dari Sami Simor Rangkir teman Pro 2. Ini menurut aku adalah sebuah lagu yang memang gak cocok banget didengarkan ketika malam-malam kayak gini teman Pro 2 ya. Dan kalau dari lagunya, dari judulnya gitu ya, coba ulangi lagi, ini menurut aku adalah sebuah judul yang cocok banget buat kamu yang lagi berusaha ya teman Pro 2. Entah itu usaha apapun itu teman Pro 2, entah itu mencari prestasi ataupun sedang mengusahakan seseorang ataupun mengusahakan apa itu yang tujuannya itu di keberhasilan gitu teman Pro 2. Kalau kamu ngerasa gagal, enggak salah teman Pro 2 untuk selalu mencoba ulangi teman Pro 2. Dan ini juga menjadi lagu terakhir ya teman Pro 2 sebelum aku pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena ini udah mau jam 11 ya. Jadi aku mau pamit dulu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune mungkin dari tadi pagi teman Pro 2 ya. Dan kalau dari aku dari jam 7 tadi, terima kasih banyak. Semoga hari kamu menjadi hari yang menyenangkan teman Pro 2, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan pokoknya ya. Jadi pastikan kamu teman Pro 2 ketika kamu mau mengawali hari ya, jangan lupa dengerin Pro 2 RRI Malang di 87,9 Pro 2 RRI Malang teman Pro 2 ya. Dan ketika mau mengakhiri hari ya teman Pro 2 di kegiatan kamu hari ini, jangan lupa juga dengerin Pro 2 RRI Malang teman Pro 2. Bagas pamit dulu teman Pro 2, dan kali ini ada lagu dari Utopia teman Pro 2 dengan Rasa Ini Indah. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik yang akan menemani malam kamu. Bagas pamit, bye bye.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

0: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan...

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Asyik.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk pagi hari ini sampai nanti menjelang jam 10 pagi, teman Pro 2, ada Safa yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi terupdate ya. Dan for sure jam 5, seperti biasa akan ada sajadah panjang dulu dan juga single-single untuk menemani kamu ya yang enak-enak. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini. And I have a really nice program for today. Jadi jangan kemana-mana, and stay tuned ya.
1: Sajadah Panjang, hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang dan Universitas Islam Raden Rahmat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, dan juga sesepuh binesepuh, dan juga yang kami hormati seluruh pendengar yang budiman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara tausiah khusus Ramadan. Para pendengar yang budiman, pertama kita harus senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Iman sebagai nikmat yang sangat besar merupakan anugerah yang harus senantiasa kita jaga ila yaumil qiyamah. Apa sih sesungguhnya iman itu? Definisi umum dari iman adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil jawarih. Tasdiqum bil qalbi, membenarkan, meyakini dengan hati. Wa iqrarum bil lisan, pengakuan dengan lisan. Wa amalum bil jawarih, serta mengamalkannya dengan anggota badan. Kemudian iman itu secara tingkatan ada beberapa maratib atau beberapa derajat. Dalam kitab Bukyatus Salik ala fi Ashrafil Masalik disebutkan bahwa makom iman itu ada tiga. Satu makom ikhlas, dua makom sidq, tiga makom tumaknina. Ya. Maka kita harus berusaha senantiasa meningkatkan kualitas iman kita ini. Dalam kitab lain disebutkan bahwa marotibul iman itu ada tiga juga. Yakni yang pertama iman taklid, ini imamnya awam. Iman yang didapat karena memang kita lahir dari keluarga muslim, keluarga mukmin, lalu kita beriman sejak kecil, tapi kita tidak pernah meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang tingkat yang kedua adalah iman ilmi. Iman yang didasarkan pada ilmu agama ya. Jadi sudah ditopang oleh pengetahuan yang memadai tentang keimanan itu. Kemudian yang ketiga adalah iman hakiki atau iman irfani. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita ini dari iman taklidi ke iman imani? Tentu melalui ilmu dan tafakur, melalui perenungan. Kemudian dari iman ilmi menaik menjadi iman hakiki bisa melalui mujahadah, melalui kesungguhan dalam beribadah, melalui zikir, dan juga terutama melalui tazkiyatun nufus, senantiasa membersihkan jiwa, terutama membersihkan jiwa dari seluruh penyakit-penyakit hati. Dan yang paling parah dari penyakit hati adalah penyakit hasud, penyakit iri dengki. Ini harus senantiasa kita kikis, kita bersihkan. Sehingga di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan iman kita senantiasa meningkat, meningkat dan terus meningkat. Ya. Karena memang salah satu tujuan ya, Allah memerintahkan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam sebuah surat Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka.

0: Ma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, berilah kami taubat nasuha sebelum kami mati. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu sehingga iman kita tidak pernah goyah, semakin kuat, kuat, kokoh dan kokoh ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah wajib selama bulan Ramadan, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah selama bulan Ramadan ini, tatas Al-Quran, iman kita semakin hari semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus, dan takwa kita juga semakin meningkat. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang.

0: Sabar oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: Rice Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wait. Okay, hit it.

0: shit.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: kayaknya deh. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, band alternatif rock Stereo Wall kembali merilis single terbaru berjudul Antara, di mana lagu ini mengangkat tema tentang proses menerima kehilangan dan keberanian untuk melanjutkan hidup di tengah ketidakpastian. Antara menjadi rilisan kedua Stereo Wall setelah bergabungnya Zevanya Arga atau Zera sebagai vokalis baru, dan lagu ini menggambarkan fase ketika seseorang harus berdamai dengan masa lalu dan menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Dari lagu ini, Stereo Wall juga menyampaikan pesan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari perjalanan, penerimaan menjadi bentuk keberanian untuk tetap melangkah dan membuka ruang bagi harapan baru. Dengan balutan aransemen alternatif rock yang emosional, karakter vokal Zera berpadu dengan identitas musik Stereo Wall yang telah terbentuk sejak 2012. Band ini pun sebelumnya sempat vakum setelah kehilangan drummer Garda Nusantara di tahun 2014, lalu kembali melalui EP Never Ending Drama di tahun 2016. Dan sekarang bersama Zeva, mereka memulai babak baru dengan single Antara ini. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Kementerian Kebudayaan RI melalui Program Manajemen Talenta Nasional atau MTN Seni Budaya Bidang Film menggelar acara MTN Icon Inspirasi X Nobody Loves K di Grand City, Surabaya. Beberapa waktu lalu ya, acara ini pun menghadirkan nonton bareng dan diskusi bersama sutradara film Nobody Loves K, Bernardus Raka. Kegiatan ini pun menjadi ruang bagi penonton dan kreator lokal untuk membahas proses kreatif, tantangan produksi, hingga cerita di balik layar film yang mengangkat perjuangan seorang pro player e-sport dari titik nol. MTN Seni Budaya Bidang Film menilai Nobody Loves K menjadi karya yang menghadirkan warna baru bagi perfilman Indonesia. Program ini pun menjadi bentuk dukungan terhadap sineas muda dan pengembangan talenta kreatif di industri film nasional. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
5: Duh, Am, duit dari mana gue?
4: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
5: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
4: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
5: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
6: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ini di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di sepeda kali ini, Safa bakal hadirkan banyak-banyak informasi gitu ya, yang terupdate untuk hari, apa nih, Kamis ya, tanggal 18 Juni 2026. Gimana teman Pro 2, apakah sudah mulai libur? Karena emang beberapa juga udah mulai rapotan, udah wisuda mungkin. Ya, yang pasti, selamat menikmati hari-hari kamu, teman Pro 2, selamat menikmati waktu santai-santai kamu di saat liburan gitu ya. Karena emang kemarin-kemarin udah berusaha keras, bangunnya

udah pagi terus ya buat sekolah. Dan sekarang saatnya untuk sekedar santai-santai aja gitu teman Pro 2 ya. Dan kayaknya sih harus di planning sih teman Pro 2, kira-kira nih mau kemana gitu liburan kali ini. Apakah hanya di Malang aja gitu, atau bahkan mungkin ya ini pengennya keluar kota. Kalau aku sih, kalau ada dana, better enak keluar kota sih teman Pro 2. Karena emang benar bisa membuat kenangan baru, cobain makanan yang lainnya gitu, dan suasana yang lain. Semoga aja tempat wisatanya gak terlalu yang serame itu ya teman Pro 2. Jadi selamat mikir-mikir nih ya, kapan mau kemana, mau sama siapa, dan lain sebagainya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu di pagi hari ini. Jadi keep station and let's move on ke single yang satu ini. Enjoy.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wassalam.
3: Tell me a bit about yourself.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Selamat pagi teman Pro 2, masih ada di pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah mulai cerah ya. Jadi untuk kamu yang agak sedikit mager-mageran, gak perlu khawatir. Mataharinya teman Pro 2 udah mulai muncul dan saatnya untuk beraktivitas di hari Kamis ini. Pagi hari ini teman Pro 2, informasi pertama untuk kamu para pecinta film animasi gitu ya, film kartun. Ini dan favoritnya juga ada Shrek. Ada kabar terbaru kalau misalnya trailer terbarunya Shrek 5 ini resmi dirilis dan menampilkan kembali Shrek, Fiona, dan Good Donkey nih dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor. Film ini teman Pro 2 jadi lanjutan terbaru seri Shrek ya, yang telah lama dinantikan penggemar teman Pro 2. Universal juga merilis trailer ini di tanggal 16 kemarin dengan jadwal penayangan film itu adalah tanggal 30 Juni 2027. Dan itu ternyata masih tahun depan, sedih banget ya. Dan kehadiran film ini pun menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film terakhirnya Shrek Forever After di tahun 2010, teman Pro 2. Deretan pengisi suara lama itu kembali hadir, kayak misalnya adalah Mike Myers sebagai Shrek, Eddie Murphy sebagai Donkey, dan juga Cameron Diaz sebagai Fiona-nya. Selain itu sejumlah nama besar juga bergabung di film ini, kayak Zendaya, Marcelo Hernandez, dan juga Skyler Gisando. Trailer ini teman Pro 2 dibuka dengan adegan buku cerita ya, yang merangkum kisah Shrek dari film pertamanya. Tapi Donkey kemudian menyela narasi dan menyebut bahwa sudah waktunya dilakukan perubahan gitu. Dan akhirnya petualangan kembali berlanjut di dunia Far Far Away, di mana para karakter ini menghadapi berbagai situasi baru gitu. Mereka ketemu raksasa, aparat penegak hukum, hingga manusia salju menyeramkan yang merupakan parodi dari karakter Olaf dalam Frozen. Dan salah satu adegan yang menampilkan Kingi yang merupakan yang muncul kembali dengan desain baru dan dialog khas yang penuh humornya kayak gitu. Dan Shrek 5 teman Pro 2 ini diharapkan akan jadi salah satu film animasi paling dinantikan, dan ini jadi satu penanda kebangkitan kembali salah satu waralaba animasi paling populer di 2 dekade terakhir. Jadi untuk kamu yang ngikutin banget ya teman Pro 2, tungguin aja di tahun depan bulan Juni akhir ini bakal ada Shrek 5. Bakal seru sih dan juga lucu. Kita tungguin aja teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ready sepeda untuk hari ini dan selamat menikmati menjalani hari Kamis kamu, Teman Pro 2 ya. Informasi selanjutnya ini datang dari rr.co.id di mana kabarnya Badan Narkotika Nasional atau BNNRI ini memperkuat sinergi ya dengan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia atau PABPDSI. Ini adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat desa ya terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Teman Pro 2. Kepala BNNRI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto ini mengatakan desa ini punya posisi strategis ya untuk upaya pencegahan narkoba karena merupakan struktur pemerintah yang paling dekat banget sama masyarakat. Dan menurutnya generasi muda ini harus banget, Teman Pro 2, dipersiapin jadi sumber daya manusia yang sehat, produktif dan juga bebas dari penyalahgunaan narkotika. Suyudi pun juga mengapresiasi komitmen PABDC yang bersedia ya berkolaborasi untuk mendukung program Indonesia Bersih Narkoba hingga tingkat desa tersebut. Komitmen ini pun ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNNRI dan PABPDSI Jakarta gitu ya, di Jakarta, di mana ini sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Teman Pro 2. Ketua Umum PABPDSI Ferry juga mengatakan kalau organisasinya ini siap banget mendukung berbagai program BNN dari jaringan anggota Badan Permusyawaratan Daerah gitu terbesar di seluruh Indonesia. Dan saat ini Teman Pro 2 ya, organisasi yang satu ini punya sekitar 570 ribu anggota BPD ya atau Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai ini punya peran penting banget nih untuk mengedukasi masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat desa. Jadi emang diharapkan dari kolaborasi yang satu ini bakal memperluas gitu ya jangkauan edukasi, pencegahan, rehabilitasi serta pemberantasan narkoba hingga ke pelosok daerah. Karena ini bakal efektif banget dan itu menyasarnya langsung ke tingkat desa, Teman Pro 2. Jadi benar-benar bakal efektif. Semoga seperti itu, Teman Pro 2, dan kita give apresiasi banget ya untuk langkah dari BNN yang satu ini. Semoga dengan adanya langkah seperti ini pun ya, Teman Pro 2, ini benar-benar bisa menekan angka peredaran narkotika yang ada saat ini, Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, info lanjutnya masih bakal aku hadirkan untuk kamu, Teman Pro 2, di 87,9 Pro 2 FM sampai nanti jam 10 pagi.